0: dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian. Untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada
8: sedikit,
9: Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan
9: negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen KAU saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. KAU menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. KAU mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus.
13: Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori...
14: Perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Bapak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Muhammad Yusuf Rono Dipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Rono Dipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di Radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Rono Dipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Rono Dipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Rono Dipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
3: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Dan menemani kebersamaan kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang disiarkan langsung dari RRI Nabire.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surabaya. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kembali bersama Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua yang juga dirilai rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sekorwil, yaitu Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Nathan, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
2: Pagi, Pak. Salam sehat.
1: Salam sehat. Juga dari supermarket Hadi, ya, melalui pengelolanya, Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa ini ya, pendengar bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 atau 0984-22074. Topik kita terkait kurangi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer Hadi Supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri, ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
3: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, ya, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu, kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April.
1: Bulan April.
3: Maret atau April, waktu itu pas kebetulan mendekati Lebaran waktu itu.
1: Yeah.
3: Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, nah memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan lingkungan hidup kabupaten, mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang dibelinya ke Hadi Supermarket, dan itu kami sudah langsung. Saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer-customer kami. Dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapan ya dari masyarakat. Ada yang pernah sudah, mungkin pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget, tapi ada yang lain itu masih memang cukup masih, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu, kalau nggak salah, ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik. Makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplain, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif. Memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga aduh, karena ini harga yang agak pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik, supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak.
1: Per kemarin Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
3: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kantong. Ya. Tapi kita kasih alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton gitu, itu karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik. Kira-kira
1: begitu. Ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya Pak di Nabire ya.
3: Betul Pak. Kita untuk di kota ada 3, ya ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang. Ini juga semua dengan di Hadi Sudarso. Itu semua kita lakukan hal yang sama.
1: Kalau untuk produk roti begitu Pak, yang kalau dipegang mungkin nggak umum ya, itu bagaimana Pak? Tetap diberi apa, dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
3: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong plastik yang biasa itu susah untuk terurai. Okay. Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
1: Oke. Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini dan bagaimana pemantauan Bapak?
2: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang ada di Nabire. Benar. Terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil, seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada. Tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu, sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu bersama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Nabire, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nabire sejak jadinya DOB baru, itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Nabire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
1: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
2: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang. Akan dikenakan peringatan tertulisan, kemudian tertulis, terakhir itu ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usaha akan dicabut. Itu yang ada tertera di perbuk tersebut.
1: Ya. Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
2: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Nabire, terutama terkait sampah. Karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah, kami bahkan dengan DHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi, kontainer sampah di beberapa titik kita kolaborasi. Di situ sudah ada bank jam buang sampah, jam 6 pagi dan malam sampai jam 6 pagi, tapi setelah armada kami ngangkut sampah itu masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah, dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda dalam hal ini Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
1: Oke. Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana Pak?
4: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di Delha Kabupaten Nabire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya. Kemudian diganti dengan kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah menindaklanjuti hal tersebut ya. Nah, kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire, tapi juga di Paniai, Dogiai, Deyai, dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian ya, memang pada saat ini kami di DLHKP Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di DLH Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Nabire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
1: Tapi Pak Andreas, ada juga imbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna. Artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini Pak Andreas.
4: Iya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya, karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Hmm. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Hmm. Ya sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan. Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang tapi secara ekonomi murah, ekonomis murah.
1: Oke. Nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan Supermarket Hadi, gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari Supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak. Jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
3: Ya, betul Pak. Secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Nah, tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu. Tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan Bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Jadi makanya dari situ dia tergerak, dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini, supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire. Bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat masyarakat seperti itu.
1: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April Supermarket Hadi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
2: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat. Tidak seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko. Kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah, agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik. Semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DKP Provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah. Bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah ini yang saya rasa perlu, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memilahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya itu harus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini menjadi tugas kami di daerah. Memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat untuk mari ayo kita mulai pilah sampah. Karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80 sampai 100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi sekitar jumlah sampah yang tiba di sana karena ada pembatasan, dan sampah yang nanti yang akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola atau yang kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola lagi itu yang akan yang bisa masuk itu saja, selebihnya harus kembali bisa dikelola seperti sekarang. Organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Ke depan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DLHKP Provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih, kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Jadi setiap trek yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah yang sampah-sampah yang naik itu adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah yang tidak boleh lagi menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan untuk betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak, pasti akan terhambur di mana-mana.
1: Betul.
2: Itu juga kan jadi dilema. Semoga teman-teman di DLKP provinsi punya TPST sudah berjalan, itu mungkin di situ bisa terjadi pemilahan. Pemilahan kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Itu memang menjadi tugas kami, dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara mendamping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Untuk itu minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu, Pak. Kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan uji petik, Pak. Sengaja belanja di toko. Kalau masih melayani dengan plastik, kami langsung menegur. Bahwa sudah ada perda yang dibagikan di bulan April lalu, itu kita memastikan bahwa toko-toko retail yang besar, supermarket, sudah wajib menggunakan kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang ramah lingkungan. Memang tadi betul teman-teman dari Hadi, banyak yang komplain bahwa kenapa kami tidak dilayani. Memang awal-awal itu, Pak, berat ya, banyak tantangan yang kita dapatkan dari masyarakat ya, tapi puji syukur mulai perlahan-lahan mungkin teman-teman kita yang dari Jayapura, kota-kota lain pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Cuma mungkin tadi yang dari luar daerah yang belum diberlakukan pembatasan sampah plastik itu masih kaget dan merasa bahwa ini tidak manusiawi, kita beli barang kenapa tidak dilayani dengan baik. Nah, itu mungkin terima kasih teman-teman dari para pelaku usaha, mungkin mohon bantuan juga kerjasama kita untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik biar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu.
1: Apa ada gerakan, Pak, ada ide begitu ya, gerakan untuk memberikan tas gratis belanjaan untuk warga?
2: Mungkin sebentar, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan kami kalau melibatkan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan di DLH itu kami kasih bingkisan dalam bentuk noken mungkin tadi. Kalau mungkin tadi Pak Irian Prawar jelaskan bahwa memang untuk membeli mahal. Mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat. Mama-mama noken terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu dari kegiatan kami. Bentuk penghargaan atau merchandise bagi mereka yang hadir dalam peserta itu kami kasih bentuk noken. Biar noken itu juga kita selesaikan, bisa dibawa ke mana pun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Mungkin itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang, mama-mama yang di pinggir jalan yang membuat noken itu biar bisa laku. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik, biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan. Mungkin itu, Pak.
1: Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya, terutama itu masih bisa diandalkan?
4: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabi Reba. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah ini bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari Delha, juga ada pihak ketiga. Coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui, karena merubah apa habit atau kebiasaan orang ini memang agak susah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah. Asal kita mau konsisten memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan itu, ya pasti saya akan pasti bisa itu.
1: Saya melihat di banyak grup WA itu botol air mineral sudah mulai ada yang beli begitu ya, ukuran yang sedang sampai yang 15 literan itu yang besar, kemudian jerigen kosong juga sudah mulai banyak yang cari begitu, ingin membeli kalau ada yang tidak terpakai. Ini kesadaran atau kebutuhan di masyarakat juga akan plastik ya, wadah-wadah plastik ini juga akan meningkat, karena wadah yang seharusnya mereka gunakan itu mungkin saja harganya sudah berbeda ya kalau beli baru begitu. Kalau menurut Pak Nathan, bagaimana?
2: Baik, memang benar perlu memang ada edukasi Pak. Dari kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu, dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton gitu, butuh biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat, itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi mereka tidak melirik bahwa itu sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah-bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, itu sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak di sana, di pinggiran bibir pantai itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta Pak, ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai Pak, itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Kedepan ini kami, minggu depan kami akan turun Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG, apalagi seperti tadi minyak goreng itu Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak. Itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya, Pak, yang akan mengambil itu. Dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelanta ini benar-benar sesuai dengan regulasi, Pak. Itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan. Seperti tadi Pak Irene Power, bukan sampah tapi limbah B3, Pak. Sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu, Pak, bukannya di sungai sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk lakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengelolaan yang benar dan yang baik.
1: Oke. Kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
5: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
6: Air sama ikan, Bu.
5: Pinter.
7: Buat Tuan, Bu.
5: Bagus.
7: Saya, Bu.
5: Apa lagi?
7: Sampah.
6: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
8: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar, kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.

0: Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar masih di acara Gerakan Membangun Papua Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit, mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket Hadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
2: Iya, betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul dari ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong, ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa, langsung
1: pegang aja
2: seperti itu. Ya. Ada beberapa misalnya, banyak kebanyakan itu yang beli susu, karena dia sudah pakai dengan lus ya. Jadi udah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ada. Kami coba tawarkan, mau pakai ini bu, mau pakai kantong atau mau beli belanja kantong belanja, oh nggak usah, di rumah ada kantong. Yeah. Cuma memang ya cuma satu barang, nggak apa-apa. Ya, jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya seperti itu Pak.
1: Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali, Pak?
2: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering ya, itu sebenarnya sampai kalau dia nggak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja. Artinya kantongnya masih cukup kuat, kalau tapi harus disesuaikan dengan beratnya yang kita untuk pakai belanja.
1: Apakah ada pilihan Pak Heri, kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak begitu?
2: Betul Pak. Jadi itu ada sesuai dengan ukuran. Jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang, itu ada kurang lebih ada 4 ukuran. Nah, kita yang paling kecil, terus kemudian sampai besarnya, itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter. Gitu Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu, biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas, karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak.
1: Betul.
2: Gitu Pak.
1: Iya. Baik, pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Bapak Irian Andreas Prawar. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Arfan Nathan Palumpun, dan dari Supermarket Hadi, Bapak Heri Marangkalangi. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita, selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penggunaan plastik ya, Pak Andreas?
3: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah yang plastik ya. Nah, memang kalau kemudian berkurang secara signifikan, secara tiba-tiba ya, saya pikir itu memang butuh waktu ya. Karena kita pertama di daerah otonomi baru, kemudian ini hal yang baru coba kita gagas bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, ya bersyukur ya, karena teman-teman di kabupaten sudah punya perda ya untuk pembatasan sampah plastik itu. Baik, nah hal ini juga mungkin nanti akan kita dorong ke kabupaten yang lain, sehingga perda semacam ini harus ada dan kemudian diterapkan. Nah, kami juga berharap mungkin di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, juga Puncak dan Puncak Jaya, hal semacam ini sudah harus dilakukan. Nah, kalau kita berbicara sampah ya, selama kita hidup dan bernapas pasti sampah itu akan terus kita hasilkan ya.
1: Yes.
3: Karena sejak lahir pun kita sudah mulai menghasilkan sampah ya.
1: Betul.
3: Nah, sekarang bagaimana sampah itu bisa kita kelola, kemudian kita batasi penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai ya. Ini yang coba kita pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaannya.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
4: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk, Pak? Sana.
4: Kalau hari ini kita punya truk, Pak, sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam-pinjam-pakaikan dari provinsi DLKP Provinsi Papua Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa 1 kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari, Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
4: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita, pihak ketiga juga, yang menggunakan pickup dan menggunakan truk.
1: Yeah.
4: Mitra kita itu ada 2, Nabire Bersih sama jemaah Mas ya, itu. Itu pun mereka punya armada masing-masing, ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
4: Pasti Pak akan berkurang jauh, Pak.
1: Pasti
4: mungkin sekitar dari, kalau kita bilang tadi 80 ton itu, semoga bisa 60 ton loh, Pak, yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti, kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi, karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truck full, mungkin bisa jadi setengah saja, Pak, itu yang bisa tiba di TPA.
1: Oke. Okay. Itu dari total volume sekitar 60 ton ketika
4: 80, mungkin bisa 20 ton, Pak, berkurang.
1: Iya.
4: Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya, dari 80 mungkin 40 ton per hari, Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian, bahwa di dengan kasus-kasus TPA ya di seluruh Indonesia yang sekarang jadi masalah itu, Pak, dikeluarkanlah regulasi tentang memang mungkin dari dulu, Pak ya, Pak Irian, bahwa TPA itu sebenarnya yang masuk itu sampah yang tidak bisa terkelola sebenarnya. Tapi karena mungkin tata kelola penggunaan TPA mungkin yang kurang dipahami atau kurang dilaksanakan dengan baik, akhirnya tanpa ada pemilahan sampah semua yang namanya TPA, berarti itu sudah semua tiba di TPA, Pak. Nah, jadi per 1 Agustus ini yang kami lagi pikirkan, bagaimana nanti kami memastikan bahwa sampah yang akan dibuang di TPA itu pasti sampai sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu, Pak. Karena fasilitas pemilahan baru 1 di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua, DLKP Papua Tengah ini. Nah, itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Mungkin tadi kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar, bahwa ada dibentuknya KSM-KSM. Mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit. Sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin pampers yang tidak bisa dikelola.
1: Baik,
4: itu.
1: Ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu. Hasil pilahannya dikasih ke siapa, Pak?
4: Nah, hasil pilihan misalnya kalau limbah plastik ini, Pak, botol yang sekarang kami ada buat adalah untuk terutama untuk botol plastik dulu, karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemeriksaannya gampang, itu kita sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak makanan sisa. Kalau sekarang itu sudah dengan berjalan, sendirinya ya? Berjalan. Jadi dia masing-masing TPS di sementara itu ada ada pengepul, itu sudah pasti. Cuma pernah kami lakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa, itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini, Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di Delha sekarang karton pun sekarang setiap

0: mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin press kami itu sudah bisa berproduksi. Hmm. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Hmm. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka. Mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman. Limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik. Memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan benar. Kalau tidak nanti dianggap itu retur dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang Pak itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta. Sekali kirim itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin Pak yang sedang kami lakukan, upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak daerah ya juga punya program unggulan untuk penanganan sampah, terutama sampah kantong plastik ini yang ringan, apalagi kalau lagi kemarau sekarang ini banyak berterbangan di mana-mana dan memberikan efek yang tidak indah gitu. Dari Pak Heri, Supermarket Hadi, bagaimana Pak ketika Bapak memberlakukan peraturan daerah yang sudah dijabarkan tadi, harapan ke depan seperti apa?
2: Ya, harapan kami memang ini bisa terlaksana secara luas ya, supaya betul-betul apa yang dicanangkan sama pemerintah ini betul-betul memang berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di 1-2 tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih, jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin itu saja Pak.
1: Oke, baik. Di banyak usaha juga diberlakukan ya, Pak Heri ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Oke. Dari Pak Nathan, ada apa saran atau harapan kedepannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire?
0: Baik, mungkin dari kami di LH Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. Satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nabire di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu tuh harus dibahas melalui noken. Nah itu mungkin salah satu ciri khas kita, jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Bahwa mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken, jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai, itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
0: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga. Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
3: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita, saya mengajak kita

0: mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama. Yeah. Ya, salah satunya noken. Mm. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya. Mm. Ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong kresek ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan apa kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan Pak Heri Marangkalangi ya dari Supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya. Kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken, tas unik, tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon nenduang, pohon nawa, atau anggrek hutan. Cara membuat tas noken cukup rumit karena menggunakan cara manual. Bahan kayu diolah, dikeringkan, dipilah serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Pewarna pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat tas kecil mencapai 2-3 minggu. Sedangkan tas berukuran besar bisa menghabiskan waktu 3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Pendengar, tahukah Anda 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti membawa hasil pertanian dan kebun, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan. Tidak demikian dengan noken. Orang Papua membawa tas noken dengan menggunakan kepalanya. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai ketua sidang komite antar pemerintah ketujuh untuk perlindungan warisan budaya tak benda di markas UNESCO di Paris, Prancis. Pendengar, noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah pegunungan, tengah Papua, seperti suku Yali, suku Lani, suku Damal, dan Bauzi. Menariknya, hanya perempuan Papua asli yang boleh membuat tas tradisional. Sejak kecil, para perempuan sudah belajar membuat noken. Bahkan, noken merupakan simbol kedewasaan perempuan. Perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah.

Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 13 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan menemani ruang dengar Anda, ada juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menambah ruang dengar saudara di siang hari ini. Ya, terkait dengan mahasiswa KKN Uncen kelompok 32 Hijaukan Kampung Sarwandori bersama Karang Taruna. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih kelompok 32 bersama dengan Karang Taruna dan juga pemerintah Kampung Sarwandori melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan bahu jalan, penanaman pohon, serta pengecatan kembali Tugu Selamat Datang di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Nyapen pada hari Rabu, 29 Juli 2026. Iya, kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah kampung, pemuda dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kampung yang bersih, hijau dan nyaman. Selain membersihkan bahu jalan, mahasiswa KKN juga melakukan penanaman bibit pohon sombar di sepanjang jalan masuk Kampung Sarwandori, ya Kampung Sarwandori 1 hingga Sarwandori 2. Dan mereka juga mempercantik kembali Tugu Selamat Datang sebagai ikon kampung melalui pengecatan ulang. Ya, alumni Universitas Cendrawasih asal Kampung Sarwandori 1, Jackson Yapanani, turut terlibat langsung membantu mahasiswa KKN dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang mana Jackson juga mengatakan, bibit pohon yang ditanam ini merupakan bantuan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Kepulauan Yapen. Ia juga mengapresiasi semangat mahasiswa KKN Uncen yang tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi kampung. Dan melalui kegiatan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, memperbanyak ruang hijau, serta mempererat semangat gotong royong antara mahasiswa, pemerintah kampung, Karang Taruna, dan juga warga masyarakat. Ya, program penghijauan dan penataan lingkungan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN Uncen Cendrawasih dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih seputar KKN mahasiswa Universitas Cendrawasih di Serui, yang mana kelompok 15 KKN Uncen rapikan lingkungan SMP Negeri 1 Serui. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Jayapura kelompok 15 menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi melalui aksi nyata pengabdian kepada masyarakat di Kampung Warari, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, salah satu program kerja yang dilaksanakan adalah kegiatan gotong royong bersama pihak SMP Negeri 1 Serui dengan melakukan pengecatan pagar sekolah pada Selasa 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih besar, asri dan nyaman sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Sebagai posko utama, kelompok 15 Kampung Warari menjadi lokasi berbagai kegiatan pengabdian yang melibatkan masyarakat. Dan pendengar, kehadiran mahasiswa KKN Iya, dan pendengar, kehadiran mahasiswa KKN Uncen mendapat sambutan positif karena dinilai mampu memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya di bidang pendidikan. Suasana kebersamaan tampak mewarnai kegiatan pengecatan pagar sekolah. Mahasiswa bersama guru dan pihak sekolah bahu-membahu membersihkan serta mengecat ulang pagar yang mulai kusam. Dan selain mempercantik tampilan sekolah, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Ya, selain perwakilan mahasiswa KKN Uncen kelompok 15 mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari pilar ketiga Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Pihak SMP Negeri 1 Serui menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan inisiatif mahasiswa KKN Uncen kelompok 15 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki tampilan lingkungan sekolah. Dan melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa KKN Uncen kelompok 15 menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat menghadirkan manfaat nyata. Program pengabdian seperti ini diharapkan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Kampung Warari sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, itulah dua informasi terkait dengan kelompok 15 KKN Uncen Rapikan Lingkungan SMP Negeri 1 Serui dan juga mahasiswa KKN Uncen kelompok 32 Hijaukan Kampung Sarwandori bersama Karang Taruna. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.
1: Makasih Yasin udah mau ngajarin aku masak.
2: Nggak masalah, bahannya di kulkas kan?
3: Ya ampun, kulkas kamu kok bau gini? Ini ada sayur, buah, layu, makanan udah jamuran, kecampur lagi sama bahan makanan baru.
1: Lupa bersihin kulkas, aku bersihin sekarang deh.
3: Kamu buang gitu aja?
1: Kan biar kulkas aku bersih.
3: Aduh, belanja seperlunya dong, biar nggak jadi sampah. Kelakuan gini nih yang bikin bumi naik emisi gas metan sama karbon dioksidanya.
1: Emang kulkas aku nalpot, ngeluarin asap.
3: Sampah organik yang dibuang gitu aja itu penyumbang terbesar pemanasan global. 4 kali lebih banyak dari kendaraan loh gas yang keluar itu.
1: Terus mau digimanain ini sampah?
3: Daur ulang, bikin kompos, sini aku ajarin.
1: Terus ngajarin aku masaknya kapan?

Baik, saudara pendengar, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan informasi seputar hilirisasi, ketahanan pangan, dan juga investasi. Ya, pendengar, kita awali informasi yang kami hadirkan dari laman rri.co.id, tepatnya dari Jakarta, terkait dengan program hilirisasi nikel dinilai mampu perkuat ekonomi lokal. Pendengar, program hilirisasi nikel dinilai mampu menciptakan nilai tambah dari sektor pertambangan sekaligus memperkuat ketangguhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas industri dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan operasional. Ya, salah satu proyek hilirisasi yang tengah dikembangkan adalah fasilitas HPAL Sembalangi di Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek yang menjadi bagian dari Indonesia IGP Morowali tersebut diamanatkan kepada PT VAL Indonesia TBK INCO, anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MINID. Pengamat lingkungan Irwan Ridwan mengatakan proyek hilirisasi seperti HPAL pada dasarnya dirancang tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas sosial masyarakat. Dan menurutnya aspek tersebut umumnya telah menjadi bagian dari pembahasan sejak tahap prastudi kelayakan hingga studi kelayakan sebagai dasar pelaksanaan investasi. Untuk itu, ia berharap komitmen untuk meningkatkan ekonomi global, ekonomi lokal, dan juga kualitas hidup masyarakat benar-benar diwujudkan saat proyek mulai beroperasi, bukan sekedar menjadi persyaratan administratif dalam proses perencanaan. Dan pendengar, proyek HPAL Sambalangi sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditunjukkan untuk mempercepat hilirisasi mineral di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan proyek ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik nasional melalui pengolahan nikel bernilai tambah tinggi. Selain meningkatkan daya saing industri nasional, proyek yang dikembangkan anggota grup MINID tersebut juga diproyeksikan memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial masyarakat di wilayah Indonesia, wilayah operasional khususnya di Sulawesi Tengah. Ya, dan selaku Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Reni Arniwati Lamajido menyambut baik pengembangan kawasan industri yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Karena menurutnya pendekatan tersebut penting agar manfaat investasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di sekitar kawasan industri. Ya, dan dampak positif program hilirisasi juga tercermin pada kinerja perekonomian Sulawesi Tengah, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Tengah pada triwulan 1 2026 tumbuh 8,32% secara tahunan. Dan dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,09% yang menunjukkan semakin besarnya kontribusi hilirisasi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Ya, berkait informasi terkait dengan program hilirisasi nikel dinilai mampu perkuat ekonomi lokal.

Ya, selain informasi dari Jakarta, ada juga informasi dari Nabire yang dilansir laman rri.co.id terkait dengan karantina Papua Tengah. Melalui Satuan Pelayanan, Nabire melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan 105 ribu benih kakao yang berasal dari Jember, Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya memastikan benih yang masuk ke wilayah Papua Tengah memenuhi persyaratan kesehatan dan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra menjelaskan, benih kakao tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendukung program hilirisasi dan perluasan lahan kakao di Kabupaten Nabire.

Ya, dan menurutnya sebelum benih dapat diedarkan, petugas karantina melakukan serangkaian tindakan karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen karantina, pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian jumlah, jenis dan kondisi benih, serta pemeriksaan visual guna mendeteksi adanya gejala serangan hama, penyakit, jamur maupun kontaminasi media pembawa yang berpotensi membawa OPTK. Selain itu, tindakan karantina juga bertujuan menjaga kelestarian sumber daya hayati serta mendukung keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan produksi kakao nasional melalui penyediaan benih yang sehat, bermutu dan aman untuk dibudidayakan. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra juga menegaskan bahwa setiap pemasukan benih maupun komoditas tumbuhan ke wilayah Papua Tengah wajib melalui tindakan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan dukung hilirisasi karantina Papua Tengah kawal 105.000 benih KKO. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya di siang hari ini. Sebelumnya kami kembali hadirkan beberapa tembang berikut ini.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
3: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
2: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
3: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
2: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
4: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
5: Narkoba, jangan coba-coba.

Ya, pendengar, pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat siang kami ucapkan bagi Anda pendengar setia kami program Satu RRI Seru dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, menikmati makan siang bersama keluarga. Semoga Anda terhibur selalu bersama program Satu RRI Seru. Yang menemani kebersamaan kita dalam program acara pilihan pendengar, maka kami nantikan partisipasi Anda ya di line telepon kami 0983329 kali, dan juga atensi via WhatsApp kami pada nomor 0821 9091 6761. Selamat siang dan selamat mengikuti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, dan kami nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983 3293 kali, dan juga pada atensi via WhatsApp kami pada nomor 0821 9916761, tentunya dalam program acara pilihan pendengar edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Ya, sudah ada satu atensi yang kami terima di meja siar siang hari ini. Datangnya dari Putri Sisbel di Sarwandori. Ya, mengucapkan selamat siang saja buat keluarga Sanggenava di Gang Surabaya. Ucapannya selamat siang. Dan Putri Sisbel juga mengucapkan selamat siang buat Mama Iren, Tete Sangge, Kakak Boy, juga ada Pak Enos. Dan ya, semuanya di Gang Surabaya ya. Dan Putri Sisbel juga mengucapkan selamat siang buat keluarga besar Kanyuga di Sarwandori. Ucapannya selamat siang, selamat makan. Dan request satu tembang dari Waropen, Wia Mamani. Oke, buat Putri Sisbel dan keluarga di Sarwandori, selamat siang. Semoga terhibur bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, ada Wia Mamani bersama Makwawaki akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan angkatan udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Luftfahrt Uplanning School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

Saudara pendengar, 29 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan 4 tembang berturut-turut ada Wia Mamani. Juga 3 nomor lagu dari Black Melanesian, ada Cinta Anak Pecek, Orang Pemama dan Terbawa yang telah hadir, semoga terhibur via udara.

Kami sampaikan ke ruang dengar saudara. Selamat siang, bertugas dari Yapania ada Mamit. Katanya mau request lagu Di Balik Anggur Merah. Dan lagu ini spesial ya, buat yang punya Kota Ombak Sarmi dan yang punya Kampung Harapan, ada Esti dan Maven. Oke, buat yang punya Yapan, ada Mamit di sana, dan juga pendengar setia kita di Yapan, selamat siang saja, selamat menikmati makan siang dan juga selamat beristirahat. Semoga terhibur selalu bersama program Masatu RRI Serui.

Iya, saudara pendengar, pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur, cinta selamanya Parbeta, penyanyi Mita Talahatu dan juga Beta Pilihan Bukan Tujuan, yang disuarakan oleh Willy Sopakua, mengantarkan kita di siang hari ini, menemani kebersamaan kita. Harapan kami semoga terhibur via udara. Ya, kembali atensi yang berikut, katanya selamat siang kakak Putri Sarwan, dari Putri Sisbel ya di Sarwandori, minta lagu Ade Tina, dan lagu ini spesial buat kakak Boy Sangge dan juga Pak De Enos di seputaran Gang Surabaya. Oke. Kembali lagi dari Yapan dengan Mamit, katanya mau request lagunya Mita Talahatu, Tamang Lama. Oke. Buat Mamit dan Putri Sisbel, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk lagu requestannya akan kami hadirkan setelah Cinta Selamanya Par Ale dari Mita Talahatu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Baik, saudara pendengar, setiap program Satu RRI Seru dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Program Satu RRI Seru akan menghadirkan informasi ke ruang dengar saudara, yaitu dinamika olahraga Pro 3 yang dilanjutkan dengan informasi potensi daerah edisi hari ini, 30 Juli 2026.
1: Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva.
1: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan ataupun mata acara yang akan disampaikan di ruang dengan Anda. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai Hari Dunia Anti TPPO, penguatan pencegahan dan juga penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Hari ini 30 Juli diperingati sebagai Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap kasus TPPO, berbagai upaya terus dilakukan melalui penguatan pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan hingga penanganan korban secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memutus mata rantai perdagangan orang. Nanti akan kami ulas selengkapnya mengenai langkah strategis yang dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan juga penanganan TPPO khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan bagaimana peran masyarakat juga dalam mencegah agar kasus perdagangan orang tidak terus terjadi bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga dialog interaktif dengan topik Kongres Kebudayaan bersama dengan narasumber Ketua Umum Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Insinyur Hadi Prajaka, dan ada juga Sekretaris Jenderal Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agung Rizky Zaifuddin. Dan sore nanti juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 dialog sudut dengar parlemen dengan topik Kelautan Indonesia, Sengkarut Regulasi dan Gurihnya Bisnis bersama dengan narasumber anggota Komisi 4 DPR RI Riono. Dan kami juga terus hadirkan ke ruang dengar Anda update terkait kabar bursa dan rupiah dan beragam informasi terkait penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi informasi ataupun mengirimkan tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan di Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kali ini saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyimak secara audio visual melalui RRI Net yang bisa akses di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Wamena. Perjalanan menuju objek wisata alam Goa Telapogo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ini tentu menawarkan berbagai keindahan. Selengkapnya akan disampaikan Epifania Reaan.
3: Pemirsa dari Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, kami akan menggambarkan sebuah perjalanan yang kami lewati dari Kota Wamena sampai menuju ke sini, di mana wisata alam yang dijanjikan oleh Tuhan kepada masyarakat di Jayawijaya sangat luar biasa.
4: Guys, ini namanya Goa Telapogo. Telapogo guys, akhirnya saya ke sini juga.
5: Paniki.
4: Setelah selama ini saya melihat orang posting, melewati 2 km dari Kota Wamena, dan kita tiba di sini. Jadi beginilah tampaknya Gunung Egoa ini guys. Masih ada ke atas sana gunung-gunung, kami di sini guys.
3: Saat ini kami berada di salah satu goa yang berada di Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya. Bagaimana perjalanannya, saya akan mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di tempat ini.
4: Oke, selamat siang Bapak Wenente.
5: Ya, selamat siang.
4: Ya, Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan penamaan dari goa ini sendiri.
5: Baik, terima kasih. Kami saat ini ada jalan-jalan di goa yang kita lihat dari kota itu terbuka besar. Dan ini bisa bilang goa yang terbuka. Di dalamnya itu dengan potensi ada stalagmit. Bisa bilang juga seribu kelelawar di sini, goa seribu kelelawar. Tapi warga di sini itu lebih kenal dengan nama Goa Telapogo.
4: Telapogo itu artinya apa?
5: Itu dalam bahasa daerah di sini memiliki arti yang cukup dalam. Saya tidak paham sebetulnya, tapi dia memiliki arti. Selain itu berkaitan dengan adanya goa ini, saya juga tidak tahu. Tapi dari pencipta dia buat mahakarya yang begitu luar biasa, dan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sebagai bagian dari wisata alam.
4: Ini tempatnya di mana, di distrik mana atau di kampung mana?
5: Baik, ini Goa Telapogo ini ada di distrik Maima, kampung Minimo. Dan di sini warga di sini ada bagi 3, Minimo 1, Minimo 2, Minimo 3. Tapi di sini ada di daerah Minimo 2.
4: Mungkin harapan untuk pemerintah sendiri tentang penamaan ini sendiri?
5: Baik, saya pikir segala sesuatu yang ada yang menjadi potensi alam, baiknya kita pakai nama yang sudah ada, tidak perlu diganti-ganti. Selama ini sempat beredar juga nama yang lain dari goa ini, dan warga di sini sempat tidak terima. Makanya ada keberatan ketika ada pengunjung yang datang ke sini dengan nama goa yang lain. Sempat viral nama goa ini Nona, tapi warga di sini tidak terima. Sebenarnya adalah Goa Telapogo itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya bersama rekan Wenente yang telah menjelaskan bagaimana adanya goa yang berada di distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya. Saya Epifania Marina Reaan. Sampai di sini jumpa kita dalam video Potensi Daerah edisi kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Ya, dari potensi wisata di Goa Telapogo, kini kita beralih ke peluang usaha pertanian modern di Manokwari. Budidaya selada hidroponik mulai dilirik sebagai peluang usaha menjanjikan bagi generasi muda karena dinilai lebih efisien dan juga memiliki nilai ekonomi yang terus berkembang. Lalu seperti apa prospek usaha selada hidroponik ini? Kita akan simak laporan selengkapnya Pati Elwarin Koibur.
6: Pemirsa RRI.net dan juga pendengar, saat ini saya berada di kebun selada hidroponik di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana metode penanaman dari sayur ini. RRI.net dan juga pendengar, saat ini saya sudah bersama Ko Adi, pemilik dari kebun hidroponik selada ya. Oke, saya akan tanya-tanya, mungkin Ko Adi bisa ceritakan ke kami ya, ke pemirsa, apa yang memotivasi Ko Adi untuk budidaya selada air ya, ya, dibanding apa namanya perkebunan konvensional
7: ya, terutama karena keterbatasan lahan sehingga kami memilih penggunaan metode hidroponik NFT untuk sistem selada ini gitu.
6: Oke. Boleh tahu mungkin apa keunggulan dari budidaya selada hidroponik ya?
7: Keunggulannya kita nggak perlu tanah, nggak perlu nyangkul. Tinggal atur airnya, pH, terus PPM-nya kita atur, dengan menambahkan pupuk dan pH daun.
8: Oke, dari segi kualitas sendiri ini seperti apa ini? Bagaimana?
7: Kualitas kalau hobi ya mungkin teman-teman kita kasih untuk hasil panennya ya kita kasih teman-teman gitu biasa. Kita makan sendiri. Awal mulanya sih karena mungkin 10 tahun lalu ketersediaan selada cukup susah. Jadi untuk skala hobi kita mencoba untuk tanam sendiri. Ya, awal yang meja yang ini, kecil ini. Okay. Cuma sekitar 30-an kali panen, sekarang ya mungkin bisa 800-an total.
8: Okay. Dari melihat apa namanya prospek untuk pasar sendiri di Manokwari seperti apa ya?
7: Ya, prospek di Manokwari mungkin masih naik turun ya. Kebetulan kadang ada menu MPG perlu ya bisa kita bantu. Tapi kebanyakan ya untuk masyarakat aja sih.
8: Jadi mungkin ke apa? Restoran, hotel atau mungkin ke supermarket?
7: Ya kalau ada permintaan aja. Cuman yang utama skala hobi aja sih.
8: Nah, kalau boleh tahu ini tantangan terbesarnya apa nih?
7: Tantangan terbesarnya panas banget ya cuacanya di Manokwari. Jadi karena suhu airnya sebenarnya nggak boleh lebih dari 28 derajat. Tapi karena kondisi sepertinya kita akalin lah, coba cari akal.
8: Oke. Nah ini berapa waktu, berapa lama waktu panen. Untuk penanaman sampai panen itu?
7: Dari semai sampai ke panen sekitar 40-45 hari tergantung masing-masing bibitnya.
8: Oke. Kemudian mungkin pesan untuk generasi muda untuk bisa mengembangkan budidaya
7: selada, yang penting niat aja sih. Terutama untuk teman-teman Gen Z yang selalu mengeluh. Kita dari kakak-kakak milenial ini pengen kasih adik-adik Gen Z ini semangat, jangan patah arang.
8: Contoh inspirasi dan sudah berbagi tadi.
7: Terima kasih.
8: Pemirsa dan pendengar RRI Net dari Manokwari, Papua Barat. Saya Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari potensi daerah di Manokwari, saya ajak Anda untuk menyimak ya informasi dari Gunung Sitoli. Merajut untung dari hasil durian dan juga tanaman hortikultura. Seperti apa usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga masyarakat? Kita simak laporan Ida Rahmi.
9: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan.
10: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara.
9: Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat ia menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah menurutnya cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara hortikultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
11: Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 kali 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
9: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air super ketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
11: Seperti contoh antrakol, nggak boleh ditimun, nggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto.
9: Bapak Syahrul Baiha ini berprofesi sebagai guru dan sudah mendekati masa pensiunan. Ia mengatakan bahwa akan mengisi masa tuanya untuk tinggal di desa ini dan melanjutkan hobinya berkebun. Sikapnya yang humble dan rendah hati bahkan bersedia untuk menerima masyarakat jika ingin bertukar pikiran dan pengalaman bagaimana memproduksi tanaman ini hingga berhasil.
12: Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tawang Banua melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah timur Indonesia dan daerah rawan konflik. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perbaikan difokuskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku melalui skema distribusi yang lebih efektif. BGN juga menyiapkan mekanisme khusus penyaluran makanan bergizi di daerah konflik dengan uji coba bersama TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik distribusi. Langkah ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan rawan konflik, tetap memperoleh akses terhadap makan bergizi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam
4: dia ada di luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di interview
6: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah. Pulau Belakang Padang bisa menjadi destinasi wisata singkat saat berada di Kota Batam. Bisa ditempuh dengan transportasi umum, kuliner khas yang mendunia, serta pemandangan negara tetangga yang mempesona. Kita simak selengkapnya bersama dengan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama potensi daerah dari RRI Batam. Kali ini saya Meta Fajar Walinda akan membawa Anda berjalan-jalan ke Pulau Belakang Padang. Bagaimana perjalanan kita kali ini? Ikuti kami.
1: Kota Batam tak hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dan ramah di kantong. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang, menawarkan keindahan alam, wisata kuliner, serta panorama negeri tetangga dari jarak yang begitu dekat. Perjalanan menuju Pulau Belakang Padang dapat dimulai dari Batam Center menggunakan bus Trans Batam Koridor 1 dengan rute Batam Center menuju Sekupang. Tarifnya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sambil menunggu keberangkatan, wisatawan juga dapat menikmati kawasan daratan Engku Putri yang memiliki jogging track, Museum Raja Ali Haji, dan Masjid Agung Raja Hamidah. Sesampainya di Sekupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pompong dari Pelabuhan Bot Pancung menuju Pelabuhan Penawar Rindu di Pulau Belakang Padang. Begitu tiba, pengunjung juga akan disambut deretan kedai yang menyajikan beragam kuliner khas mulai dari mie lendir, prata, nasi lemak, nasi kuning, cendol, jajanan pasar, hingga teh tarik dan kopi tarik yang menjadi favorit masyarakat setempat. Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, rindangnya hutan mangrove, serta pemandangan laut yang menenangkan. Salah satu pengunjung, Kenia Aurelia Hanan, mengatakan ia bersama temannya mengunjungi pantai ini setelah sarapan dan mereka menikmati pemandangan.
2: Karena di Batam Padang sendiri strategis ya, bisa langsung nampak view Singapura-nya. Dan di sebelah sini kan kelihatan surut ya, tapi sebenarnya pemandangan kalau di sore hari itu nampak bagus banget. Jadi worth it buat kesini. Apalagi di sini rapi dan tertata bersih ya, jadi kelihatan terawat juga pantainya.
1: Pengunjung dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki, menaiki becak, menggunakan ojek atau menyewa sepeda.

0: sendiri yang membuat banyak wisatawan kembali berkunjung. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan SMP Negeri 2 Batam. Dari halaman sekolah yang berada di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Singapura yang terlihat begitu jelas. Saat cuaca cerah, gedung-gedung pencakar langit negeri tetangga tampak membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang unik dan menjadi spot favorit untuk berfoto. Dengan akses yang mudah, biaya wisata yang terjangkau, kekayaan kuliner, serta keindahan alam, Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Kota Batam.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah RRI Batam kali ini. Saya Meta Fajar Walinda, sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar, kembali Anda bersama kami program Masa 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta, yaitu informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah untuk edisi hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Ya, dan 52 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih terus bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, dan untuk menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan perlu kami informasikan juga bahwa tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur akan hadir obrolan kita Indonesia dengan topik akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung dan pos bantuan hukum, bersama dengan narasumber kita dari selaku Hakim Pengadilan Negeri Serui, yaitu Muhammad Lutfi, Sarjana Hukum. Ya, siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui streaming di aplikasi RRI Digital bersama RRI Serui ataupun di live YouTube RRI Serui, dan juga dapat Anda dengar melalui frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, 54 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar dan pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun berada, saya Anggra Rani Wapai, senang rasanya menjumpai Anda kembali siang ini dalam program acara kita Indonesia dengan topik kita di siang ini, yaitu akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, pembebasan biaya perkara sidang di luar gedung, dan juga pos bantuan hukum. Nah, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, jika seseorang memiliki hak yang harus diperjuangkan di pengadilan tetapi tidak memiliki biaya, jauh dari pengadilan dan tidak memahami hukum, bagaimana ia bisa memperoleh keadilan? Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio siang hari ini narasumber dari Pengadilan Negeri Serui, yaitu Bapak Muhammad Lutfi, Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Serui. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Oke, ya, pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui, dialog ini juga sedang Anda saksikan melalui YouTube RRI Serui dan juga dapat Anda dengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga frekuensi 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita beranjak pada sesi yang pertama dengan pembahasan biaya perkara atau prodeo. Di sini mungkin bisa Pak jelaskan ya, apa landasan filosofis negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu? Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Mm-hmm. Bahwa landasan konstitusional kita ya jelas ya.
0: Ya.
1: Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur bahwa setiap warga negara itu wajib diberi persamaan yang sama di hadapan hukum ya. Tapi itu kan hanya pemikiran secara filosofis ya. Bagaimana cara kita mendekatkan apa yang ada di dalam pikiran kita secara filsafat dengan kenyataan itu bagaimana? Maka Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma 1 tahun 2014. Itu adalah pedoman untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, yang isinya itu tadi tiga tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibu pada awal.
0: Okay.
1: Yaitu pembebasan biaya perkara, yang kedua sidang di luar gedung, dan yang ketiga ada pos bantuan hukum, seperti itu.
0: Okay. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembebasan di biaya perkara atau prodeo ini?
1: Oke, okay, pada intinya sebenarnya dengan nama pembebasan biaya perkara saja kita bisa tahu kan artinya apa.
0: Iya.
1: Artinya setiap orang yang tidak mampu itu ketika dia merasa dia tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau surat-surat yang lain, nanti kita tidak membebankan panjar biaya kepada mereka.
0: Okay.
1: Jadi intinya bisa berperkara di pengadilan secara gratis, khususnya terhadap perkara perdata yang mana untuk kepentingan pribadi, seperti itu, Ibu.
0: Okay. Kemudian bagaimana kedudukan layanan prodeo ini dalam sistem bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
1: Oke, okay, kalau kedudukan berarti tadi saya sudah sebutkan ya, dia adalah salah satu dari tiga bagian tadi, layanan masyarakat hukum yang tidak mampu berdasarkan PERMA yang sudah saya sebutkan tadi. Dia adalah salah satunya, seperti itu.
0: Iya. Kemudian apa dasar hukum nih yang mengatur penyelenggaraan layanan prodeo di pengadilan?
1: Oke, kalau dasar hukum berarti banyak sekali ya. Tadi saya sudah sebutkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga bisa sebutkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ kan salah satunya menyebutkan bahwa setiap persidangan atau peradilan itu wajib dilaksanakan dengan sederhana, ringan, dan biaya yang murah. Perkara itu salah satunya tadi, ketika masyarakat yang tidak mampu, di dalam pasal 56 disebutkan bahwa setiap orang itu yang tersangkut perkara itu berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian yang kedua, negara itu menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Seperti itu dasar hukumnya.
0: Oke, asas apa saja nih yang menjadi pedoman penyelenggaraan layanan prodeo ini?
1: Oke, kalau asas berarti ini kan pemikiran kembali ya, filsafat ya. Maka yang pertama tentu adalah keadilan dulu ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan tadi. Kemudian akuntabilitas, dan yang lain-lainnya mungkin itu kan sebagaimana pertanggungjawaban kita sebagai apa ya, peradilan yang baik, seperti itu mungkin.
0: Kemudian apa tujuan utama dari layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu?
1: Oke, khusus untuk pembebasan biaya perkara ini, maka sudah jelas tuh dari kata-katanya pun kita meringankan beban perkara yang seharusnya ditanggung oleh pihak-pihak itu menjadi kita bebankan kepada negara. Syaratnya apa ya tadi? Dia harus bisa membuktikan bahwa memang beliau ini tidak mampu, seperti itu.
0: Oke. Kemudian siapa yang berhak ini untuk memperoleh layanan Prodeo?
1: Oke. Untuk memperoleh pelayanan Prodeo ini, ketika kita baca Perma 1 2014 itu tentu tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap orang, artinya siapapun, tapi syaratnya satu, dia memiliki ketidakmampuan.
0: Okay.
1: Untuk pembebasan biaya perkara berarti kan ketidakmampuan secara ekonomi untuk membayar biaya perkara, seperti itu. Untuk caranya mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut.
0: Oke, okay. Dokumen apa saja nih yang dapat digunakan untuk membuktikan kondisi tidak mampu tersebut?
1: Oke, okay. Untuk sekarang ketika sudah ada petunjuk teknis yang terbaru dari Badilum, itu nomor 1084 tahun 2024, ada tiga. Yang pertama, surat keterangan tidak mampu.
0: Iya.
1: Itu kan biasanya dikeluarkan oleh kelurahan atau kantor desa ya, seperti itu ya. Atau yang kedua, bisa juga surat-surat asuransi sosial, misalkan bantuan langsung tunai, BPJS kesehatan, bantuan langsung tunai tadi saya sebutkan ya.
0: Iya.
1: Pokoknya semua kartu-kartu kesejahteraan sosial yang terdaftar di dalam sistem pendataan nasional itu bisa digunakan untuk untuk argumentasi bahwa saya ini tidak mampu. Dan yang ketiga, yang terakhir juga ada satu pengecualian lagi, yaitu surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh pengadilan negeri. Jadi ini sifatnya apa ya, diskresi dari ketua pengadilan. Jadi ketika pihak-pihak mungkin sulit untuk mendapatkan SKTM ataupun dia tidak punya surat-surat bantuan langsung seperti itu, dia bisa membuat surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh ketua pengadilan, seperti itu.
0: Oke. Okay. Kemudian bagaimana pembagian kewenangan ketua pengadilan, juga panitera dan juga petugas yang terkait dalam layanan Prodeo ini?
1: Oke, okay, untuk layanan Prodeo ini dan juga untuk layanan-layanan yang lain nanti saya sebutkan ya. Tentu saja yang pertama, tanggung jawab tertinggi itu ada di ketua pengadilan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian untuk panitera, dia adalah yang merencanakan berapa banyak biaya yang akan dibebaskan, seperti itu ya. Kemudian nanti dia juga yang menerima berkas permohonan dari pemohon untuk dia teliti pertama kali. Kemudian nanti disampaikan kepada ketua pengadilan, dan ketua pengadilan apabila menyetujui nanti dia mengeluarkan penetapan pembebasan biaya perkara.
0: Okay.
1: Nah, yang penetapan pembebasan biaya perkara ini adalah bukti bahwa dia memang bisa menjalankan atau bisa berperkara di pengadilan tanpa perkara tanpa membayar biaya perkara.
0: Iya.
1: Nanti di sidang itu majelis hakim biasanya akan periksa itu. Ketika ada satu perkara misalkan diajukan tanpa beban perkara, nanti kita periksa ini betul tidak, sudah dilengkapi atau belum.
0: Iya.
1: Ketika ada penetapan itu nanti, oh ya, berarti bisa berjalan tanpa, apa maksudnya, tidak ada yang membebankan biaya perkaranya tersebut. Begitu.
0: Oke. Okay. Kemudian bagaimana prosedur pengajuan permohonan Prodeo pada pengadilan tingkat pertama?
1: Oke, okay, untuk di pengadilan pembebasan biaya perkara ini ada dua tahap mungkin ya yang sudah dijalankan di Pengadilan Negeri Serui ini. Yang pertama, kemarin kan sudah rekan saya menjelaskan mengenai sidang elektronik ya.
0: Iya.
1: Bisa melalui e-court salah satunya. Bisa dia mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara itu melalui e-court, kemudian nanti diperiksa oleh petugas dan dilanjutkan kepada ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan yang menentukan apakah akan disetujui atau tidak. Nah, dokumen-dokumen apa yang di-upload? Yang pertama tadi, permohonan untuk pembebasan biaya perkara tadi. Yang kedua, dokumen tadi yang sudah disebutkan. Bisa SKTM, bisa kartu-kartu jaminan sosial yang lain, ataupun kalau untuk surat yang pernyataan tidak mampu itu biasanya memang langsung datang ke pengadilan.
0: Iya.
1: Oke. Untuk yang kedua, bisa datang secara langsung manual. Sistemnya nanti sama, datang ke PTSP Perdata, nanti ada petugasnya di situ. Sampaikan bahwa saya tidak bisa untuk membayar biaya perkara. Nanti petugas PTSP akan memberikan formulir untuk diisi, yang isinya itu sama tadi permohonan untuk pembebasan biaya perkara. Nanti ibu sampaikan juga si surat-surat SKTM ataupun surat-surat yang lain tadi.
0: Iya.
1: Nanti berkas itu akan diperiksa oleh petugas, disampaikan kepada panitera untuk diperiksa, kemudian dilanjutkan lagi kepada ketua pengadilan apakah akan disetujui atau tidak. Produknya adalah tadi seperti saya sudah sebutkan, penetapan pembebasan biaya perkara oleh ketua pengadilan, begitu.
0: Oke. Kemudian apakah layanan prodeo juga dapat diberikan pada tingkat banding, kasasi dan juga peninjauan kembali?
1: Ya, ini berdasarkan SK yang terbaru dari Badilum, itu bisa. Syaratnya tadi sudah mendapatkan, nah, penetapan yang pembebasan biaya perkara dari ketua pengadilan tadi, misalkan pihak ini kemudian mengajukan dan dikabulkan, kemudian dia tidak puas dengan hasil putusannya, dia kemudian ajukan banding ke pengadilan tinggi. Si penetapan ini bisa digunakan. Apa syaratnya? Dia harus menyerahkan itu sama dengan ketika dia menyerahkan memori bandingnya. Jadi bisa digunakan terus menerus sampai kasasi ataupun PK bisa.
0: Oke, kemudian biaya apa saja nih yang ditanggung dalam layanan prodeo ini?
1: Oke, ini cukup teknis ya. Saya harus baca sedikit, khawatir yang salah. Tapi yang pertama adalah, tentu adalah biaya pendaftaran ya. Itu adalah biaya pendaftaran. Pokoknya sebetulnya semua biaya-biaya yang ada di pengadilan itu sebenarnya dibebaskan. Tapi mungkin kalau ingin dijabarkan satu demi satu, yang pertama itu biaya pendaftaran, materai, biaya pemanggilan para pihak, biaya sita jaminan, biaya pemeriksaan setempat, biaya fotokopi salinan putusan dan segala macam, itu semua dibebaskan. Jadi pihak-pihak itu biasanya, misalkan untuk permohonan itu biasanya di pengadilan diseru itu untuk wilayah 1 itu 255.000. Ini jadi ya nol, tidak ada yang harus dibayar. Seperti itu.
0: Oke. Kemudian apakah layanan prodeo ini berlaku hingga tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi?
1: Iya, kalau kita lihat di aturannya betul seperti itu. Bisa sampai ke pelaksanaan putusan. Syarat-syaratnya pun tetap sama seperti itu.
0: Oke, kemudian dari mana nih sumber pembiayaan juga penganggaran layanan prodeo?
1: Oke, kalau sumber pembiayaan tentu saja dari Dipa Satuan Kerja ya, Pengadilan Negeri. Dan itu tuh biasanya setiap tahun itu panitera, ketua pengadilan dan sekretaris itu sebagai kuasa pengguna anggaran itu, mereka mengadakan rapat untuk menentukan tahun ini kita berapa yang kita ajukan. Dan seperti halnya di pembiayaan atau keuangan institusi itu kan, kalau kita ajukan itu harus tergunakan. Oleh karena itu kita di pengadilan negeri, kita usahakan untuk sosialisasikan ini agar anggaran yang sudah kita sediakan ini tergunakan. Kenapa? Ketika anggaran ini kita bisa efektif kita gunakan, tahun depan kita bisa mengajukan lebih tinggi lagi. Sehingga kita bisa lebih menjangkau banyak lagi masyarakat, seperti itu.
0: Oke, kemudian bagaimana status prodeo dicantumkan dalam putusan pengadilan dan apa akibat hukumnya?
1: Oke, kalau untuk amar putusan itu berarti kan kita kembali ke praktek hukum acara perdata kita ya. Biasanya kan pihak-pihak yang kalah atau mungkin kalau untuk permohonan, misalkan permohonannya tidak dikabulkan, panjar biaya perkara itu dibebankan kepada pihak yang kalah. Kalau misalkan dalam gugatan berarti kan ada dua pihak, penggugat atau tergugat misalkan. Kalau misalkan sudah dikabulkan, otomatis nanti di dalam amar putusan itu panjar biaya perkara itu dibebankan kepada negara, siapapun yang kalah, begitu.
0: Oke, kemudian bagaimana pengawasan juga pencatatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan layanan dari prodeo dilakukan?
1: Untuk pengawasan itu adalah tentu saja adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Karena beliau juga yang bertanggung jawab sebagai pimpinan paling atas dalam satuan kerja ya. Untuk pencatatan biasanya panitera dibantu oleh panitera-panitera mudanya. Juga tentu saja ada kuasa pengguna anggaran di sekretaris untuk melakukan pencatatan ya terhadap biaya-biaya apa saja yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan prodeo ini. Mungkin secara sederhana seperti itu.
0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan kita Indonesia di siang hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan pada sesi yang kedua, kami nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983329 kali. Dan kami akan hadirkan dulu beberapa jeda iklan berikut ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Menurut kamu, hoax itu?
2: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro.
3: Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
4: Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
5: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.

0: Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Baik, saudara pendengar, masih bersama kami dalam obrolan kita Indonesia dan masih dengan narasumber yang sama. Kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua di siang hari ini dengan materi yaitu sidang di luar gedung pengadilan. Mungkin di sini bisa Pak Lutfi jelaskan apa yang dimaksud dengan sidang di luar gedung pengadilan. Silakan.
4: Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Mungkin dari kata-katanya pun kita bisa tahu ya, paham ya, sederhana ya. Sidang di luar gedung pengadilan itu ya intinya adalah kita sidang di luar dari gedung pengadilan. Di mana? Tapi masih di suatu tempat di wilayah hukum pengadilan negeri Serui, yaitu bisa di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di Kabupaten Waropen, seperti itu. Dan itu dilaksanakan biasanya bisa secara berkala tergantung dari perintah dari ketua pengadilan, bisa juga sewaktu-waktu ketika ada pemohon yang mengajukan, seperti itu.
3: Kemudian apa tujuan utama penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan ini?
4: Oke, kalau kita baca di dalam perma itu sebenarnya sudah menyebutkan ya dengan jelas. Dan ketika saya mempelajari itu, itu berarti salah satu hal untuk memperingan akses masyarakat ya. Terutama terhadap masyarakat mungkin yang jauh dari kantor pengadilan. Untuk pengadilan negeri Serui sendiri, kami biasanya mengadakan itu yang sekarang masih berjalan itu adalah kita sidang di Waropen. Kita punya sidang atau tempat untuk sidang tetap di situ. Sitting platsnya kami di situ.
3: Oke. Kemudian mengapa sidang di luar gedung pengadilan ini sering disebut sebagai upaya menjemput keadilan?
4: Itu sebetulnya adalah kata-kata saya sendiri ketika saya susun slide. Karena ketika saya mempelajari ini, berarti selama ini kan kita pengadilan itu kita diam ya. Kita memang terutama untuk perkara perdata, karena ini kan khusus untuk perkara perdata, kita itu diam biasanya memang. Pencari keadilan itu harus datang ke kami. Nah, di dalam perma ini, kita menyatakan atau Mahkamah Agung menyatakan bahwa justru kita yang mendatangi mereka. Kita jemput keadilan itu. Jadi frasa itu mungkin lebih tepat diucapkan kepada kami aparatur pengadilan seperti itu.
3: Dengan menjemput keadilan.
4: Menjemput keadilan.
3: Oke. Kemudian apa saja nih bentuk layanan yang diberikan melalui sidang di luar gedung pengadilan?
4: Bentuk layanannya untuk sidang di luar gedung untuk sementara adalah bagi perkara-perkara yang sifatnya ringan dan pembuktiannya sederhana. Untuk sekarang yang memang masih berjalan itu adalah mungkin perkara permohonan volunteer yang diajukan oleh pemohon atau gugatan. Gugatan itu bisa gugatan sederhana. Sementara kalau untuk gugatan biasa sih sementara ini kami masih jalankan tetap di pengadilan negeri ya. Karena itu memang pembuktiannya lebih sulit seperti itu. Makanya yang diutamakan adalah sidang-sidang yang memang volunteer seperti itu, yang pembuktiannya mudah.
3: Oke, kemudian apa perbedaan antara tempat sidang tetap dan tempat sidang keliling?
4: Untuk sidang tetap itu tadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa kita ini punya suatu tempat tersendiri untuk bersidang. Yang di luar dari gedung pengadilan ya. Untuk di Pengadilan Negeri Serui ini memang sementara kita punya sidang tetapnya itu di Kabupaten Waropen. Karena Kabupaten Waropen kan punya akses yang cukup sulit untuk kesini ya. Ada kapal yang hanya bisa beberapa hari. Oleh karena itu ketika ada pemohon bilang, "Bapak, saksi saya ada sebagian besar di sana. Bagaimana saya tidak bisa bawa mereka semua ke sini?" Maka kita yang datang ke sana pada apa hari-hari sidang yang ditentukan seperti itu.
3: Oke, kemudian wilayah seperti apa nih yang menjadi prioritas penyelenggaraan sidang keliling?
4: Tentu saja adalah wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau ya. Seperti tadi kita Kabupaten Waropen, atau mungkin untuk next-nya ke depan, Pengadilan Negeri akan mengadakan sidang keliling ya. Tadi saya lupa sebutkan sidang keliling. Sidang keliling itu biasanya kita laksanakan, kita berkeliling misalkan di kantor-kantor kecamatan, atau kantor-kantor kelurahan. Cuma itu memang harus ada kerjasama antara Pengadilan Negeri dan juga kantor-kantor tadi. Kenapa harus ada kerjasama? Biar ketika kita datang itu, oh udah ada nih permohonannya sudah dikumpulkan berapa banyak. Jadi kan ada efektivitas juga seperti itu.
3: Oke, kemudian jenis perkara apa nih yang pada umumnya dapat dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan?
4: Untuk sekarang ini memang yang diprioritaskan sebagaimana SK Dirjen Badilum itu memang yang tadi saya sebutkan, perkara-perkara yang memang sifatnya ringan dan pembuktiannya sederhana. Seperti permohonan atau gugatan sederhana. Memang baru sebatas dua itu. Untuk gugatan masih belum bisa.
3: Kemudian bagaimana tahapan pelaksanaan sidang keliling mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sidang?
4: Oke, kalau untuk perencanaan tentu sama seperti tadi, sama seperti pembebasan biaya perkara. Direncanakan itu oleh ketua pengadilan, panitera, dan juga sekretaris, dan juga aparatur-aparaturnya ya, untuk menentukan tahun ini kita berapa anggaran untuk sidang di luar gedung. Sementara untuk, tadi pertanyaannya persidangan, ya seperti sidang pada umumnya, nanti di sana kita ada protokol persidangan yang menyiapkan ruang sidangnya, kemudian kita laksanakan sidang tersebut di sana. Seperti sederhananya seperti itu.
3: Oke, kemudian siapa saja nih yang tergabung dalam tim penyelenggara sidang keliling dan apa tugas dari masing-masing?
4: Oke, untuk tim yang berangkat itu tentu saja yang pertama adalah hakim ya. Kemudian dibantu panitera pengganti. Biasanya ada petugas sidang juga dua orang untuk mempersiapkan ruang sidangnya. Bisa juga kita apabila mungkin wilayahnya dianggap wilayah yang rawan atau ada potensi berbahaya, kita bisa minta tolong kepada kepolisian ya. Tapi walaupun karena sebetulnya kan untuk sidang luar gedung ini khususnya memang harus terhadap perkara-perkara yang masih ringan. Biasanya sih memang kita tidak panggil polisi ya, karena kan memang kita juga sudah bisa tahu bahwa ini bukan perkara yang memiliki potensi kebahayaan seperti itu ya.
3: Oke, kemudian bagaimana pengaturan keamanan, ketertiban, dan juga administrasi selama sidang berlangsung?
4: Kalau untuk aturan keamanan, sebagaimana tadi sebutkan, sebetulnya untuk sidang luar gedung ini prioritasnya memang tidak seberbahaya itu sebetulnya. Karena kan kita ketika berangkat pun kita tahu, oh ini perkaranya seperti ini. Ada potensi seperti itu kan sudah kita jauh-jauh hari kita pertimbangkan. Sebenarnya tadi pertanyaannya apa lupa saya?
3: Untuk pengaturan keamanan.
4: Keamanan pun sebenarnya tadi ketika kita berpikir bahwa mungkin ada risiko keamanan di situ, ya kita langsung ajukan permohonan pengamanan ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang imperatif kita lakukan sebetulnya. Seperti itu.
3: Kemudian bagaimana pembiayaan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan?
4: Oke, untuk pembiayaan kita sama seperti pembebasan biaya perkara, itu dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serui yang sudah direncanakan tadi, berapa kita yang bisa kita laksanakan tahun ini, misalkan 3 kali, 4 kali, seperti itu. Jadi sudah dianggarkan sebelumnya.
3: Oke. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah kita ikuti dulu iklan berikut ini.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Masih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
7: Papa juga kan sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
6: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
7: Ayo dong, Pa. Kita harus gimana?
8: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
9: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: melihat bahwa pengadilan terus berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Nah, namun akses keadilan tidak hanya soal biaya dan juga jarak. Banyak masyarakat yang juga membutuhkan informasi, juga konsultasi dan pendampingan hukum agar dapat memahami hak-hak yang baik. Ya pendengar, kita akan berada pada sesi yang ketiga dengan materi pos bantuan hukum atau pos bakum dan tiga pilar akses keadilan. Apa yang dimaksud dengan pos bantuan hukum ataupun pos bakum pengadilan? Silakan.
1: Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pada intinya sebenarnya pos bakum ini adalah suatu layanan ya, yang memang khususnya ada di pengadilan tingkat pertama, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan layanan ya berupa informasi, konsultasi maupun advice hukum ya kepada para pencari keadilan serta bantuan untuk pembuatan dokumen hukum seperti itu.
0: Oke, kemudian mengapa pos bakum ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di pengadilan?
1: Ya, tentu saja tadi ya saya sudah bilang bahwa kalau kita pahami secara pemikiran filosofikal tadi saya bilang ya, ada tiga kan tadi, ketidakmampuan ekonomi, ketidakmampuan jarak, dan ketidakmampuan secara pengetahuan. Untuk pos bantuan hukum ini diciptakan untuk setidaknya memberikan pengetahuan hukum itulah kepada masyarakat, sehingga masyarakat mungkin yang tidak tahu atau yang belum tahu menjadi tahu seperti itu.
0: Oke, kemudian kira-kira siapa saja nih yang berhak untuk menerima layanan pos bakum?
1: Oke, kalau kita baca di Perma 1 2014 maupun di SK Dirjennya, itu adalah kembali setiap orang. Oke. Setiap orang boleh mendapatkan bantuan itu. Khususnya lagi tadi, kepada orang yang tidak mampu, syaratnya seperti halnya yang tadi, SKTM. Tapi untuk pos bantuan hukum ini sebetulnya tidak terpaku kepada orang-orang yang harus membuktikan diri dia tidak mampu. Oke. Setiap orang yang memang merasa saya perlu bantuan hukum, tapi saya tidak tahu, boleh datang ke pos bakum yang ada di pengadilan. Silakan bertanya kepada beliau, nanti beliau akan sampaikan. Mungkin nanti ada tanda tangan surat Anda sudah menerima layanan. Sudah seperti itu aja syaratnya.
0: Oke, kemudian bagaimana proses pembentukan dan juga penyelenggaraan pos bakum di lingkungan pengadilan?
1: Untuk penyelenggaraan ya, pembentukannya itu memang dibentuk, kalau untuk penyelenggaraan biasanya untuk setiap tahun itu memang biasanya di akhir tahun itu kita adakan rapat memang. Okay. Ketua pengadilan dan juga aparatur-aparaturnya kemudian membuat pengumuman biasanya. Nanti setelah itu pengumuman itu kan nanti ditujukan kepada siapa saja orang-orang yang ingin memberikan layanan pos bakum ya. Bisa itu berupa masyarakat sipil, penyedia advokasi, bisa unit advokasi organisasi advokat, bisa juga lembaga konsultasi bantuan hukum perguruan tinggi, atau bisa juga advokat perorangan seperti itu ya, bisa juga seperti itu.
0: Kemudian siapa saja nih komponen pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam sistem peradilan?
1: Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, advokat-advokat yang termasuk di dalam penyedia advokasi hukum, bisa dalam unit advokasi organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi bantuan hukum perguruan tinggi tadi. Dia syaratnya adalah harus berbadan hukum tentunya, dan memiliki atau setidaknya mempunyai perwakilan atau berkedudukan di wilayah hukum pengadilan tersebut, misalkan di Serui ya, bisa di sini di Serui atau di Waropen, tapi biasanya jarang sih kalau di Waropen, misalnya di sini, seperti itu. Dan nanti kita ada seleksi, biasanya oleh tim itu ada diakukan seleksi, biasanya bisa ada tes wawancara mengenai kompetensi. Tapi sekarang ini yang kita utamakan itu, sebagaimana kemarin saya sempat ikut juga untuk tes seleksi pos bantuan hukum ini, kita inginkan adalah keinginan mereka atau karena kan kita ini untuk melayani ya, kompetensi itu kan memang perlu kompetensi itu, tapi yang paling penting adalah niat dan memang komitmen dari diri kita. Itu yang kita coba cari, kita coba gali dari para advokat yang memang kemarin mendaftar dan akhirnya kan kemarin sudah terpilih seperti itu.
0: Kemudian kriteria apa nih yang harus dipenuhi oleh lembaga penyedia layanan pos bakum ini?
1: Nah, tadi sudah disampaikan syarat utamanya adalah dia harus berbentuk badan hukum.
0: Badan hukum.
1: Kemudian tadi juga dia harus berkedudukan di wilayah hukum yang bersangkutan ya, okay, tadi di service sudah saya sebutkan. Juga minimal harus memiliki satu advokat. Minimal harus ada satu advokat. Walaupun sebetulnya berat kalau misalkan satu advokat, karena kan kami perkara lumayan banyak. Bagaimana satu orang bisa stay untuk apa? Memberi bantuan yang banyak kepada pihak-pihak ya, pada pengadilan. Jadi tapi di dalam aturannya memang minimal satu advokat boleh. Kemudian tentu saja pengalaman beracaranya harus bagus, dan itu kan akan kami seleksi nanti dalam biasanya setiap akhir tahun kita lakukan pembukaan untuk seleksi seperti itu.
0: Oke, kemudian apa saja nih jenis atau spektrum layanan yang dapat diberikan pos bakum kepada pencari keadilan?
1: Oke, yang utamanya sebetulnya ada tiga ya, yang tadi pemberian konsultasi dan advice hukum kepada pencari keadilan. Mungkin yang tidak paham ini cara beracara di pengadilan apa, syarat-syaratnya apa, itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah pembuatan dokumen hukum. Nah kan pihak-pihak atau mungkin masyarakat yang mungkin tidak paham hukum atau tidak memiliki kemampuan secara hukum kan bingung nih. Saya mau bikin permohonan, misalkan permohonan ganti nama misalkan, atau permohonan pengesahan anak nih, di Serui banyak sekali pengesahan anak. Saya bingung ini bagaimana saya menyusun dalil gugatannya, apa yang saya minta. Nah nanti berkonsultasilah dengan orang-orang dalam pos bakum itu. Pos bakum itu isinya advokat-advokat yang memang sudah memiliki kemampuan. Di situ nanti diberitahu ini cara bikinnya seperti ini. Nanti mungkin ditanya, coba jalan ceritanya bagaimana, kapan kejadiannya atau bagaimana. Kemudian nanti diformulasikan apa yang kamu minta di dalam petitumnya. Kemudian yang terakhir, apabila misalkan para pencari keadilan itu butuh untuk pendampingan hukum lebih lanjut di sidang. Nah pos bakum ini kan tidak boleh sebetulnya untuk melakukan pendampingan itu. Maka dia akan memberikan daftar-daftar, mungkin pos bantuan, bukan pos bantuan, misalkan advokat-advokat lain yang memang memiliki kewajiban. Semua advokat itu kan punya kewajiban untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Ada beberapa perkara yang harus dijalankan. Nah ada daftar itu, nanti diberikan daftar itu mungkin untuk dihubungi, nanti diberikan kepada si pengguna layanan tadi.
0: Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan tiga pilar penghancur hambatan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu?
1: Oke, ini juga sebetulnya bahasa saya, tiga pilar penghancur keadilan ini, karena dari kemarin saya sudah bikin slide. Tadi saya sudah sampaikan kan, ketika saya mempelajari aturan ini dan juga memahami situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen ataupun Waropen, masalah utama kan ada tiga ya. Tidak semua masyarakat itu mampu secara ekonomi. Tidak semua masyarakat itu mampu secara fisik untuk datang ke pengadilan. Dan tidak semua masyarakat itu mampu atau memiliki kemampuan di bidang hukum. Oleh karena itu, dengan adanya perma ini, setidaknya kita mengatasi tiga masalah tadi. Ada pembebasan biaya perkara. Oke, masyarakat yang merasa saya mau mengajukan permohonan ini, tapi saya nggak punya uang ini untuk bayar panjat biaya perkara, bagaimana? Kita bebaskan dengan pembebasan biaya perkara ya, asal tadi syarat-syaratnya dipenuhi, dokumen-dokumennya dipenuhi, ada SKTM. Gampang kan urus SKTM, tinggal datang ke kelurahan, minta, Bapak saya bikin surat SKTM. Atau mungkin sudah ada nih BPJS, kayaknya sekarang semua orang punya BPJS. Lampirkan BPJS, bisa itu langsung diindikan. Atau mungkin kalau tidak ada tadi juga, bisa juga surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh ketua pengadilan. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan juga, Bapak saya mau mengajukan permohonan tapi saksi-saksi saya jauh di Waropen. Bagaimana? Ya udah, ayo kapan, tanggal berapa kita ke sana? Kita sidang di sana. Seperti itu kita dekatkan pengadilan yang biasanya pasif dalam perkara perdata ini menjadi semi aktif. Karena kami kan tetap tidak boleh aktif dalam perkara perdata, kami harus diam, yang membuktikan tetap dari para pemohon ataupun dari para penggugat. Kami datang ke sana, setidak-tidaknya adalah masyarakat yang harus, misalkan dari Kabupaten Waropen, harus datang ke Serui pakai kapal. Sekarang kami yang datang ke sana yang naik kapal gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kita ringankan bebannya sedikit. Kemudian tadi ketidakmampuan atau kurangnya pengetahuan hukum itu, setidak-tidaknya bisa dieliminir dengan adanya rekan-rekan advokat yang ada di pos bakum. Sehingga pihak-pihak, karena kembali lagi ya, mungkin majelis hakim kan tidak boleh atau ya memang tidak boleh untuk memberikan tips atau ini harus kamu seperti ini, itu kan jadi apa namanya, ada persalingan atau kepentingan yang tidak boleh di itu ya. Oleh karena itu kan kita sarankan kepada rekan-rekan advokat untuk silakan dijelaskan seperti ini jalan ceritanya. Silakan jelaskan apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Silakan bantu mereka untuk menyusun gugatannya sehingga rapi, kemudian dalilnya jelas dan petitumnya pun kami bisa kabulkan. Seperti itu.
0: Oke, kemudian bagaimana ketiga hambatan tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan pengadilan?
1: Oke, tentunya apa hambatan-hambatan ekonomi, iya, hambatan jarak dan hambatan ketidakmampuan ini tentunya kan menghambat ya.
0: Iya.
1: Menghambat masyarakat untuk misalkan kalau bahasa yang lebih kerennya adalah mencari keadilannya kan.
0: Oke.
1: Oleh karena itu kan dengan adanya tiga ini kita berharap bahwa hambatan-hambatan itu setidaknya mampu meringankan beban mereka. Dan jangan juga takut kepada masyarakat, ayo datang ke pengadilan. Kami tidak semenakutkan itu kok. Kami ini kan hadir itu untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
0: Oke, iya, pertanyaan yang terakhir nih.
1: Siap.
0: Bagaimana layanan Prodeo sidang di luar gedung pengadilan dan juga pos bakum saling melengkapi dalam mengatasi hambatan akses keadilan tersebut?
1: Untuk tiga layanan ini kan tadi juga sudah saya sebutkan bahwa untuk mengatasi ketidakmampuan-ketidakmampuan tadi ya yang dialami oleh masyarakat. Kalau kita bicara keterkaitannya sebetulnya sangat-sangat terkait ya. Karena itu kan tadi dia kan bisa mengeliminir semua hambatan-hambatan tadi. Mungkin seperti itu sih jawaban saya.
0: Oke, baik. Iya, pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui. Dan sebagai penutup nih, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tidak ragu ya untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara, juga sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan ketika membutuhkan akses keadilan. Silakan.
1: Oke, kepada masyarakat terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui ya, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, apabila memang masyarakat punya hak yang ingin dibela, punya permohonan, punya misalkan ada gugatan yang ingin diajukan, jangan ragu, jangan takut, datang ke pengadilan, datang ke PTSP pengadilan, tanyakan bagaimana prosesnya. Kalau misalkan masyarakat merasa tidak punya biaya, silakan datang ke PTSP, nanti kita berikan pembebasan biaya perkara. Kalau misalkan tadi ada juga ada hambatan bahwa saya tidak bisa atau menghadirkan saksi karena saksinya jauh, silakan datang ke pengadilan, sampaikan kepada petugas, nanti disampaikan kepada panitera dan bisa sampai ke ketua pengadilan, nanti kami diperintahkan ke sana, seperti itu. Juga kalau misalkan memang ingin tahu bagaimana nih cara mengajukan gugatan, bagaimana cara mengajukan permohonan, jangan takut-takut datang ke pengadilan. Nanti kita di sana ada pos bantuan hukum, ada juga petugas PTSP yang bisa membantu masyarakat. Intinya begini, jangan ragu ya, jangan takut. Tolong ramaikan Pengadilan Negeri Serui ya kan. Selama ini memang sepi banget nih Pengadilan Negeri Serui. Tolong ramaikan. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Kami ini tidak tertutup. Kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun berada. Akses keadilan bukan sekedar layanan, melainkan wujud kehadiran negara bagi setiap warga negara. Semoga obrolan siang ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memanfaatkan layanan peradilan yang tersedia. Terima kasih untuk edukasinya Pak Hakim Muhammad Lutfi.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan juga untuk kebersamaan Anda para pendengar setia dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Anggra Rani Wapai bersama kru kerja siang ini pamit undur diri dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo. Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy. Cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak dia duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu.

0: memang sekarang harganya juga jauh di bawah harga pasaran.
1: Ya, baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Kamis 30 Juli 2026. Di antaranya, minyak kita langka di Kepulauan Yapen, warga keluhkan sulit mendapatkan minyak subsidi. Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Bulog Serui akan kolaborasi dengan Pemda gelar GPM Kampung Kelurahan. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Baik, pendengar, bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Baik, mendengar kita ke berita pertama. Minyak kita langka di Kepulauan Yapen. Warga keluhkan sulit mendapatkan minyak subsidi. Laporan Cindy Faidiban.
1: Minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang selama ini menjadi andalan masyarakat karena harganya terjangkau kini mengalami kelangkaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena sulit ditemukan di sejumlah pasar maupun toko. Salah seorang warga, Sam, mengatakan bahwa kelangkaan minyak kita mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, minyak goreng yang didistribusikan melalui Perum Bulog kini sudah disulit beroleh di pasaran.
2: Minyak goreng yang masyarakat itu minyak kita itu pengadaannya lewat dolo, kalau tidak ada sama sekali, heran sekali. Terus ada terus itu minyak kita yang 15.000 satu liter, dolo kita tidak ada, itu kenapa?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Perum Bulog Serwi Firmansyah menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan pengadaan stok minyak kita dari produsen. Ia menambahkan setelah pasokan tiba di Perum Bulog Serwi, pihaknya akan segera mendistribusikan minyak kita ke pasar agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Insar Bulog berharap proses pengiriman berjalan lancar sehingga distribusi minyak kita dapat segera dilakukan dan kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera teratasi.
3: Sampaikan terkait distribusi minyak kita bahwa Perum Bulog Kantor Cabang Serui sampai saat ini sedang mengupayakan untuk mendatangkan minyak kita. Nah, jadi dari pembelian kami ke produsen itu sekitar 40.800 liter. Nah, perkiraan nyampe di Serui itu di minggu ke-4 Agustus. Jadi insya Allah pas nyampenya di minggu ke-4 Agustus bisa segera kami distribusikan segera ke pasar-pasar pencatatan SP2KP yang kami fokuskan.
1: Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Baik pendengar, ke berita selanjutnya. Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Bulog Serui kolaborasi dengan Pemda gelar GPM di kampung dan kelurahan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Kami akan menjelang peringatan hari ulang tahun UUD ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, Forum Bulog Cabang Serui akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggelar gerakan pangan murah GPM di sejumlah kampung dan kelurahan. Kepala Forum Bulog Cabang Serui Firmansyah mengatakan, pelaksanaan GPM akan melibatkan Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya bersama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat.
2: Menyambut HUT RI ini, pasti kami akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bagaimana kita bisa melaksanakan GPM ini sepanjang untuk perayaan HUT RI. Nah, seperti tahun kemarin memang kita laksanakan di sekitar stadium itu kurang lebih 1 minggu dalam rangka HUT RI.
1: Menurutnya kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
2: Nah, untuk tahun ini kita juga mencanangkan program yang serupa selain dengan GPM mobile. Jadi konsepnya kita akan GPM ke kampung kelurahan. Nah, itu antara Forum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan.
1: Bulog Serui berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui stabilitas harga pangan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Bulog Serui pastikan stok gula pasir aman, harga lebih murah dari pasaran. Laporan Cindy Faidiban.
1: Nah, kalau yang
2: Perum Bulog Cabang Serui memastikan ketersediaan stok gula pasir di gudang dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga gula pasir yang dijual Bulog juga lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kepala Perum Bulog Cabang Serui Firmansyah mengatakan bahwa stok gula pasir saat ini tersedia dan dapat dibeli langsung oleh masyarakat.
1: Untuk stok gula kita ada, stok gula juga kita tetap keluarkan. Nah, kalau yang gula yang kami kuasai itu memang sekarang harganya juga jauh di bawah harga pasaran. Jadi di harga kami masih sekitar 900-an. Kami pantau harga di pasar kan sudah 1 jutaan per saknya.
2: Menurutnya, Bulog terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus memberikan alternatif harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
1: 50 kilo. Jadi kalau misalnya ada warga yang membutuhkan bisa langsung ke gudang layanan kami di Tarausi ini atau ke kantor, bisa juga melalui RPK-RPK kami.
2: Firmansyah juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan gula pasir agar dapat langsung mendatangi gudang layanan Perum Bulog Cabang Serui untuk melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. DPRK Waropen monitoring OPD pengguna dana otsus secara langsung. Laporan Tabina Rumpaidus.
3: Kelompok khusus otonomi khusus otsus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen mulai melakukan monitoring terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah OPD pengguna dana otsus Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap pemanfaatan dana otsus di Kabupaten Waropen. Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari kepada RRI mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana otsus berjalan sesuai dengan perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi orang asli Papua di Waropen.
4: Kami hari ini dari kelompok khusus pengangkatan DPRK Waropen melakukan monitoring meja ke beberapa OPD pengelola dana otsus karena kami ada di DPRK Waropen itu fungsi utama kami yaitu pengawasan langsung terhadap dana otsus yang diperuntukkan khusus untuk kita orang Papua tapi yang disalurkan ke semua kabupaten kota se-Papua Raya. Maka hari ini kami lakukan giat-giat monitoring mulai dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami datang ke Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan saat ini kami di Dinas Peternakan. Ada beberapa hal yang kami temukan di sana, banyak kendala yang dihadapi oleh semua OPD-OPD pengelola dana otsus karena ada dinas-dinas yang langsung menyentuh kepada orang asli Papua, namun besaran otsus yang mereka terima itu kurang. Tapi itu pun juga bukan menjadi dasar untuk kami bisa langsung dapat, karena kami juga akan turun lagi tinjau ke lapangan di semua objek untuk kegiatan dari sumber dana otsus itu. Sehingga nanti di sana juga kami akan lihat apakah dana otsus itu sudah tepat sesuai dengan perencanaan yang diperuntukkan atau jangan sampai di perencanaan lain tapi di lapangan atau di fisiknya itu beda.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Waropen, Salomina Antaribaba, dalam menanggapi monitoring tim kelompok khusus DPRK Waropen mengatakan, gudana otsus tahun anggaran 2006 termasuk jenis program dan kegiatan yang dibiayai, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat Papua.
5: Kami di Dinas Peternakan pertemuan dengan DPRK kelompok khusus, mereka meminta data pagu otsus kami di 2026, kemudian data jenis kegiatan atau program yang kami akomodir dari pagu otsus tersebut, dan mereka minta apakah pagu itu kegiatan atau program yang kami layani dari pagu itu menyentuh langsung ke masyarakat Papua atau tidak. Dan sudah kami jelaskan, pagu kami saat ini dari otsus 4 miliar 900 memang sangat kecil, tetapi kami berusaha untuk mengakomodir semua apa kegiatan atau kebutuhan dari masyarakat Papua yang ada di Waropen. Dan di dalam pagu 4 miliar itu ada kegiatan sapi, ada kegiatan ternak babi, tetapi ternak babi itu khusus endemik hanya di kami layani satu distrik untuk tahun ini, yaitu distrik Kirihi. Kemudian ada mini ranch, mereka juga dari DPRK menekankan untuk kalau bisa kami di Dinas Peternakan membuat satu peraturan untuk penertiban cara-cara beternak. Artinya peternak yang memiliki ternak itu harus dikandangkan atau dirapikan supaya tidak mengganggu lingkungan.
3: Kehadiran kelompok khusus DPRK di setiap OPD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai kendala serta mencari solusi bersama demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program dana Otsus. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Lintas RUI sore edisi Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap di program 1 RRI RUI, kanal informasi dan inspirasi.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional.
2: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
3: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
2: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
3: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
2: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
3: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
2: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para pendabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Ya baik, selamat sore pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut dalam acara Pro Dangdut Serui. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya, akan kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan hiburan lagu-lagu dangdut yang tentunya harapan kami dapat membawa semangat tersendiri bagi Anda ya. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin mau request-request lagu nih, lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Ya pendengar, semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, selamat sore dan selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, baik pendengar setia program Satu dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dari ruang dengar Anda. Kami harapkan semoga yang sudah kami hadirkan boleh membawa semangat dan kesan tersendiri ya bagi pendengar sekalian. Ya pendengar, saat ini kita akan mengikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan langsung dari Program 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita menuntut. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satupun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang camat Banda Sakti, datang asisten satu pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali, ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito, perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, mendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa

0: Apa itu implementatif dari dogma Nalekida? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu okay. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, ya Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya? Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungangrawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta.

gonna make it. Ya, pendengar, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi ke program A1 RRI Serui 96,4 MHz, tetap mengudara di ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 18.05 menit akan kami hadirkan kumandang azan maghrib. Dan sebelum kumandang azan maghrib kami hadirkan, akan kami hadirkan terlebih dahulu ya musik-musik religi islami ke ruang dengar Anda. Bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia.

Ya, pendengar pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Bulog Serui pastikan stok gula pasir aman, harga lebih murah dari pasaran. Pendengar, Perumbulog Cabang Serui memastikan ketersediaan stok gula pasir di gudangnya dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain stok yang terjamin, harga gula pasir yang dijual Bulog juga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Kepala Perumbulog Cabang Serui, Firman Syah, mengatakan stok gula pasir saat ini masih tersedia dan siap didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, ia juga menjelaskan Bulog menjual gula pasir dengan harga sekitar Rp900.000 per karung. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga gula pasir di pasaran yang saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta per karung. Pendengar, Firman Syah menambahkan Bulog terus berkomitmen menjaga ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus mendukung stabilisasi harga di wilayah kerjanya. Ia juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan gula pasir agar dapat langsung mendatangi gudang layanan Perumbulog Cabang Serui untuk melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian. Dengan beragam aktivitas Anda masing-masing, kami doakan semoga apa yang Anda kerjakan di malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang Anda inginkan tentunya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya baiklah, pendengar, pukul 18.34 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Masatu RRI Serui. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui. Ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan. Sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Geisler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA-SMA, SMA-SMK paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang 2 telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di Ruang Sekretariat Panmaru Kampus TIE Otto dan Geisler, Jalan Hasanuddin Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-0202-00-00-35 STIE OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran. Membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA-SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3 sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan, ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap dapat mendatangi kampus 1 STIE Otto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Serui Kota, kontak person 0812-2784-6061 atas nama Alma, dan kampus 2 STIE Otto dan Geisler di Jalan Lingkar Timur, Kampung Usaiwa, Distrik Urefasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, kontak person 0812-5342-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Baik pendengar, demikianlah pengumuman yang sudah kami sampaikan yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, pendengar, kami hadirkan satu kisah inspiratif yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Inovasi unik UMKM ubah batang pisang jadi keripik. Pendengar, kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali melahirkan produk kuliner yang tidak biasa. Memanfaatkan potensi alam sekitar yang melimpah, sebuah rumah produksi lokal berhasil mengolah batang pohon pisang menjadi cemilan renyah berdaya jual tinggi berupa keripik batang pisang. Inovasi produk kreatif tersebut diulas dalam obrolan program Muda Kreatif Pro 2 RRI Tahuna pada hari Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, dalam dialog interaktif tersebut hadir sebagai narasumber Feren Mandiangan selaku pemilik rumah produksi Feres yang membagikan kisah inspiratif di balik terciptanya cemilan unik berbahan dasar batang pisang. Pendengar, Feren mengungkapkan bahwa ide pembuatan keripik ini berawal dari pengamatan terhadap pemanfaatan pohon pisang yang selama ini bagian batangnya sering terbuang begitu saja. Padahal, selain kaya akan manfaat kesehatan, batang pisang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk pangan bernilai ekonomis jika dikelola dengan tepat. Strategi pemasaran produk ini juga terbilang modern dengan memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook dan TikTok, untuk menjangkau konsumen secara langsung. Melalui sistem kumpul orderan dan pengiriman terjadwal, rumah produksi Feres siap mendistribusikan pesanan langsung ke tangan pelanggan di wilayah Manganitu hingga Tahuna. Pendengar, selain menawarkan jasa yang garing, rasa yang garing dan unik, strategi harga promo yang ditawarkan berhasil menarik minat warganet dan pecinta kuliner lokal. Sistem penjualan dengan metode pengantaran ini sangat membantu konsumen yang ingin menikmati cemilan baru tanpa harus repot keluar rumah di tengah kesibukan harian. Keberhasilan Feren mengolah limbah batang pisang menjadi produk kuliner bernilai cuan membuktikan bahwa kepekaan melihat peluang lokal maupun menciptakan usaha yang prospektif. Inovasi ini sekaligus menginspirasi generasi muda di wilayah perbatasan untuk terus berkarya dan berani mengembangkan potensi di daerah melalui jalur wirausaha. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program Masa 1 RRI Serui.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Ya, baik pendengar, pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Anda juga dapat menyaksikan secara streaming melalui laman resmi YouTube Gema Papua.

0: Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
1: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Kalau dia jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
0: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dari Bovendigul, Dinas Kesehatan Bovendigul lanjutkan cek kesehatan gratis ASN sasar 6 OPD. Selengkapnya bersama Septiani Nurjana.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar program cek kesehatan gratis atau CKG bagi aparatur sipil negara. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi dini kondisi kesehatan pegawai sekaligus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan pelaksanaan CKG yang dilakukan bersama Puskesmas Tanah Merah dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di 6 OPD. Program ini merupakan kerjasama dengan Puskesmas Tanah Merah dalam pelaksanaan CKG di 29 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini sudah terlaksana di 26 OPD dan tersisa 3 yang akan menjadi sasaran berikutnya.
4: Hari ini kita melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan CKG di 6 OPD, itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan olahraga. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Merah untuk melakukan kegiatan ini di 29 OPD. Tapi kita baru laksanakan 26 OPD, tinggal 3 OPD lagi yang kita melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kita punya cakupan sasaran, karena untuk Puskesmas Tanah Merah ini dia ada sekitar 22 lebih penduduk, sehingga kita harus mencapai target ini dalam 1 tahun. Jadi kita melakukan pendampingan bersama Puskesmas Tanah Merah. Kalau untuk total keseluruhan CKG ini kan sekitar 70 gabung dengan 20 puskesmas yang ada di distrik. Hanya Puskesmas Tanah Merah saja yang kita bantu melakukan pendampingan.
3: Ia menambahkan pemeriksaan yang diberikan dalam program CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, kegiatan ini dipadukan dengan layanan kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah berupa pemeriksaan HIV dan screening malaria. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul berharap kesadaran ASN terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala terus meningkat sebagai upaya pencegahan penyakit sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Nabire. Bupati Nabire panen perdana padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI di areal persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat kelompok tani cendrawasih yang bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire, ya, kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, ke depan saya justru melakukan evaluasi-evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wami, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
5: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Magai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada areal persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa, sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
7: Padi biofortifit ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat Badan Litbang yang memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari Arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya ini varietas baru, ya memang varietas baru. Lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
5: Seperti diketahui, panen raya padi biofortifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Turut hadir pada panen raya padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Fira Braja, Kepala LPPRD Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Jelang HUT ke-81 RI, warga Yapen mulai menyemarakan lingkungan dengan ornamen merah putih. Dari Serui, Agus Tandawani melaporkan.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Nasiloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
9: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus. Tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk saya dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi, Jalan Trans Wadapi, Kampung Kainui 2. karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, karena akan membeli bendera-bendera berupa bendera hias yang panjangnya 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
8: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
10: Umbul, ada bendera, Abang, ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil, mobil ada, mobil motor ada. Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Bang. Barang ready ada di rumah. Stok masih banyak.
8: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, maupun bagi masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Masih dari Serui, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui ikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
11: Sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua Serui, Isak Torobi, SPD, MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
12: PKKMB ini sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pihak akademik merencanakan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 28, 29 hari ini, dan nanti besok 30. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar, dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Yang kedua, tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik. Tujuan dari PKKMB ini sendiri, yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Itu tujuan utama dari PKKMB.
11: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
12: Juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentang terhadap hal-hal itu. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
11: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, Program Studi Pendidikan Biologi 41 mahasiswa dan Program Studi Pendidikan Jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, Stiki PGRI Papua Serwi berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dari Biak, Tri Rian melaporkan.
13: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan. Mewakili Bupati Biak Numfor, PJ Sekda Sakarya Smilowa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini. Sosialisasi ini seperti menjadi komitmen kolektif kita untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan, anak-anak mendapatkan hak kesehatan, anak-anak mendapatkan serta bagaimana ruang aman guna mengoptimalkan, dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
13: Sementara itu, Ketua TPPKK Biak Numfor, Imelda Waspakrek Van Stembra mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah kota Biak. Ia menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
15: Tema yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu Masa Depanmu Dimulai Dari Usaha dan Pilihanmu Hari Ini. Kami mengundang 26 sekolah SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
13: Elda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Numfor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tri Rian melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Plewan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ya, pendengar, pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Isrui. Pendengar, kami hadirkan program acara Mimbar Agama ke ruang dengar Anda dengan topik berdiam dalam hadirat Allah yang akan dibawakan oleh Pendeta FB Sai. Selamat mendengarkan, semoga Anda diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan lewat mimbar agama ini boleh ada pengetahuan rohani dan juga inspirasi dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya, pendengar, selamat mendengarkan, semoga Anda diberkati.

Bapak Ibu pendengar, umat Kristiani yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Jemaat Alfa Omega Banawa akan melayani firman Tuhan melalui RRI Serui. Marilah kita berdoa. Bapa yang sangat heran, ajaib dan mujizat, Engkau yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan buat selama-lamanya, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk tetap hidup dan kuat, dan masih tetap menghirup udara kehidupan pemberianmu yang tidak pernah kami balas. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasihmu yang maha dahsyat, kasih agape yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga hari lepas hari sampai detik ini pun kami masih tetap bernafas. Ini adalah kuasamu yang mengikat kami, sehingga kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kiranya Engkau senantiasa memimpin kami melalui bimbingan dan pendampingan oleh Roh-Mu yang heran itu, supaya kami tetap setia untuk menjadi murid-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, 21 dan 23. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasai dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dibangunkanlah seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam. Khotbah kita berjudul Berdiam dalam Hadirat Allah, disampaikan oleh Pendeta Frankie Bisai. Saudara pendengar yang budiman, pemberian Allah yang pertama kepada Adam adalah Taman Eden. Intinya, Eden bukan suatu tempat, tetapi suatu atmosfer. Eden ditulis dalam bahasa Aram dengan 5 goresan, di mana tiap goresan merupakan simbol yang mewakili sebuah kata atau karakter. Kelima goresan itu berarti tempat, momen, kehadiran, pintu yang terbuka, dan tempat yang menyenangkan. Allah mengambil Adam dan menempatkannya dalam sebuah tempat untuk sesaat, di mana kehadiran Allah menjadi pintu yang terbuka ke surga atau jalan bebas hambatan, pintu tembus pandang. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menanam atau membangun sebuah taman. Ia membangun sebuah tempat di bumi, di mana kehadirannya secara harfiah turun dari surga dan bersentuhan, sehingga tempat itu menjadi sebuah pintu yang terbuka menghadap atau menuju surga. Sehingga Adam tidak butuh kegiatan rohani, karena dia memiliki jalur bebas yang terbuka kepada Allah. Adam berjalan dan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Mengapa Allah memberikan Eden lebih dahulu kepada Adam sebelum ia menyerahkan Eva kepadanya sebagai pemberian kedua? Karena Allah punya rencana kerja tentang apa yang akan dikerjakan oleh Adam. Hendaknya kita pahami bahwa dalam tubuh Adam terkandung janin seluruh umat manusia dan merupakan benih pertama umat manusia dalam dirinya. Adam menerima hikmat sebagai pemberian ketiga yang luar biasa dahsyatnya, sehingga bertanggung jawab memberi nama kepada semua hewan yang datang kepadanya. Bagi setiap orang Kristen yang bernaung dalam hadirat Allah, bagaikan air untuk ikan atau lahan tanah bagi tumbuhan. Jika ikan dikeluarkan dari air dan tumbuhan dicabut dari tanah, maka ikan dan tumbuhan tersebut akan kehilangan fungsi dan mati. Begitu pula jika orang percaya kepada Yesus meninggalkan hadirat Allah, mereka akan kehilangan fungsi dan mati rohaninya. Itulah sebabnya iblis melakukan segala cara dan mau menjauhkan kita dari hadirat Allah. Orang yang tidak percaya kepada Yesus selalu punya banyak alasan untuk tidak menghadiri setiap ibadah minggu, pertemuan doa puasa
dan kegiatan yang bernuansa rohani lainnya. Akhirnya, makin hari makin lemah dan semangat rohaninya menjadi punah. Di dalam tempat ibadah, banyak orang Kristen merasa malu untuk angkat tangan kepada Allah yang menciptakan mereka. Setan tidak ingin orang Kristen merasa nyaman dalam menyembah Allah. Karena ketika kita menyembah Allah, merupakan daya tarik kehadirat Allah yang luar biasa. Karena semua berada dalam penyembahan dan doa, maka semua akan berfungsi. Sebab dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Dikatakan, bila orang percaya berada di luar hadirat Allah atau di luar ibadah-ibadah dan penyembahan, mereka akan duduk dingin seperti es yang dingin seperti batu. Mereka terlalu dingin untuk mengatakan amin. Mereka terlalu dingin untuk bertepuk tangan. Mereka terlalu dingin untuk angkat tangan. Mereka terlalu dingin untuk memuji Allah dengan mulutnya. Dan mereka tak menyadari, setan telah membuat mereka dingin karena setan tidak suka pria-pria masuk dalam ibadah atau hadirat Allah. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus, setiap keluarga rohani, baik pagi atau petang, selalu berada, bertekun, menyanyi dan memuji Allah. Karena penyembahan dan pujian adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Dan akan menghadirkan manifestasi Roh Kudus yang maha kudus dan maha dahsyat dalam kehidupan keluarga. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Dalam dunia pelayanan rohani sangat dibutuhkan pria-pria seperti Raja Daud yang membunuh singa dengan tangan kosong, yang membunuh beruang dengan tangan kosong, dan membunuh raksasa Goliat dengan batu kecil. Kaum pria diinginkan oleh Allah agar selalu berada dalam Eden hadirat Allah dengan doa dan puasa untuk menghalau roh-roh singa, roh-roh beruang, dan yang dahsyat seperti raksasa Goliat. Supaya di dalam jemaat tidak ada perbantahan, tidak ada iri hati, cemburu, dan kedengkian yang menjalar membawa kelemahan dan perpecahan dalam jemaat Tuhan. Jika terjadi seperti itu, menandakan suatu penghinaan yang menjijikan terhadap kuasa Allah. Setiap kaum pria harus berada di depan dalam pelayanan, karena kaum pria sudah ada kepastian untuk masuk dalam Taman Eden, hadirat Allah. Sesuai formula ibadah dalam Mazmur 100 ayat 1-5 menyatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah bagi Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian dan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Hal ini menandakan bahwa di saat kita terlibat dalam beribadah, berdoa dan berpuasa, kita berada dalam suasana berhubungan langsung dalam pintu gerbang yang terbuka dan menerima pantulan sinar mahadahsyat dari Yesus Kristus di sorga. Dalam suasana demikian, kita diselimuti dengan kain lenan halus dalam posisi jalan tol yang bebas hambatan. Dengan puji-pujian dan penyembahan seperti tertulis dalam Mazmur 8 ayat 2-10. Mazmur ini mengungkapkan kehormatan luar biasa yang telah diberikan Allah kepada umat manusia. Demikian berharganya kita bagi Allah, sehingga kita menjadi tujuan khusus perhatian perkenan-Nya. Kesadaran akan kedudukan terhormat ini bukan merupakan alasan untuk memuji diri sendiri, tetapi keharusan untuk bersyukur dan memuliakan Sang Pencipta. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur 8 ayat 10. Amin. Doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu karena kesempatan yang berharga ini. Kami masih dapat mendengar firman-Mu. Sungguh,
kami bangga miliki engkau Allah Yehova Yireh, Yehova Rafa, Yehova si Nisi, Yehova si Kenu. Engkau Tritunggal Elohim yang Maha Dahsyat. Lewat firman-Mu hari ini, mata kami terbuka, telinga kami terbuka, dan hati kami terisi penuh dengan roti yang turun dari sorga, memberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan bagi jiwa kami. Berkati pimpinan dan semua karyawan RRI Serui dalam tugas penyiaran di daerah ini, agar ada kerjasama dalam melaksanakan firman-Nya dengan penuh sukacita. Naungi kami dengan kepak sayap-Mu, agar kami terlindung dari semua godaan setan dan kroni-kroni iblis. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.

Ya, baik pendengar, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Siswa saking Jawa.
1: Sapa po?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja ya, kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, korang makan apa, Ma?
3: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jangan takut guntur ini.
2: Tapi, syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Pagi itu, Tanjung Ketuapi diselimuti awan hitam yang pekat. Sinar matahari pun terhalang. Suara gemuruh angin dan petir pecah membelah heningnya kampung Ketuapi. Cemas, itulah yang dirasakan oleh penduduk kampung setempat. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Sementara Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil, yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah pertanda akan terjadi bencana.

0: John! John! Kau ingat, sekolah kah tidak nih? Jam begini masih tidur.
1: Ya, Mama saya bangun.
0: Kau mandi sudah, cepat.
1: Mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat kau tiba di sekolah tuh kan lebih bagus toh. Kau lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar, pasti hujan turun.
2: Oh, Mama. Tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang Mama bilang itu betul, John? Kau mandi sudah? Cepat!
1: Iya, Bapak. John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Mancing? Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh?
2: Hah? Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak. Terserah Bapak saja. Mama mau ke kali cucian.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir. Tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, kenapa di pantai ini su gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti mama sakit.
1: John, mama tunggu bapak. Sudah sore begini, ku punya bapak belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan bapak di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk bapak. Tuhan pasti lindungi bapak di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi bapak di laut dan bapak bisa pulang dengan selamat.

Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam, Bapak Amos belum juga pulang. Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Sementara angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.

0: Sudah jam 12 malam. Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
1: Ma, Bapak.
0: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Papa di pantai.
1: John rindu Bapak.
0: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

0: Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya, Amos, yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia, seperti itulah perasaan Mama Dora menyambut kepulangan suaminya.
1: John, bangun, Bapak pulang.
2: Ya, Mama.

0: Bapak, terima kasih Tuhan, sepu suami selamat.
1: Bapak, jangan rindu Bapak.
2: Ma, Bapak minta maaf. Kalau saja Bapak dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapak tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
0: Iya, Bapak. Tapi, apa yang terjadi?
2: Bapak terbalik di laut, Ma. Dan terbawa arus sampai Bapak punya perahu hanyut. Dan Bapak hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapak putus asa karena sudah malam. Tapi, syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak. Ma, Bapak hanya pulang dengan baju di badan.
0: Nyawa Bapak itu lebih berarti dari perahu itu.
2: Bapak sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapak. Sudah bertahun-tahun Bapak melaut, dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapak. Bapak bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
0: Sudah, Bapak. Yang penting, Bapak sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
2: Iya, terima kasih, Ma. Bapak minta maaf.
3: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisakan perih.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Perkembangan Radio yang Republik. Sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat malam untuk orang semua, apa kabar? Semoga saja Anda masih terus ya, tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu untuk edisi hari ini tentunya. Dan pastikan ya, kita semua tetap optimis, tetap jalani segala rutinitas, setiap aktivitas, jalani semuanya dengan ucap syukur tentunya. Ya pendengar, pukul 20.29 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita sedang seri, saya Hansel ya, balik lagi bakal menemani kebersamaan Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, berbagai program acara siar bakal kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas ya, tutup siar nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur atau tengah malam nanti di pukul 12.00. Ya pendengar, tentunya berbagai program acara siar bakal kita hadirkan terus untuk Anda. Selamat malam saja buat semua yang lagi santai menikmati suasana malam ini di manapun Anda berada. Bersama RRS RUI, kami terus menemani suasana aktivitas Anda menjangkau seluruh pendengar di pelosok kota Serui, tentunya di 4 penjuru kota Serui ya. Selamat malam saja untuk dorang semua. Ya pendengar, selepas tadi rekan saya ada Kristen Padua ya, yang sudah menemani Anda baik dari sore hingga malam. Dan kali ini saya Hansel bakal menemani aktivitas Anda dengan berbagai program acara siar. 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, hiburan musik kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, deretan rangkuman berita dalam penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI akan kami hadirkan tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya masih di satu single ya, spesial dari albumnya Adele untuk Anda, Easy on Me.

So go easy on me baby. Ya, spesial ya untuk orang yang lagi stay on di Radio Monitor bersama Pro 1 Serui malam ini baik di 96.4 FM Serui hari ini. Ya, bergerak 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur kebersamaan kita, dan saya hadirkan dulu satu informasi pemberitahuan berupa pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui, ditujukan kepada calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan sehubung dengan akan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, maka dengan ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Geisler Serui akan mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK atau paket C atau sederajat untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2 bahkan D3 atau pindahan atau transfer dari perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Sementara untuk pendaftaran gelombang kedua telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang sekretariat Panmaru penerima mahasiswa baru kampus STIE Otto dan Geisler Serui di Jalan Hasanuddin Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening tertera 800-0202-000-35 beralamat STIE Otto Geisler Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Selisih masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari materi Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran, pertama, membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing sebanyak 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA SMK yang sudah dilegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, dan D3 sarjana muda dan transkrip nilai bagi mahasiswa transfer atau pindahan. Selanjutnya, BPP atau biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil, yaitu 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi strata 1. Sementara untuk SPP atau semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan langsung setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan atau ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau uang kuliah tunggal pemerintah daerah. Untuk informasi lebih lengkap dapat mendatangi kampus pertama STIE Otto dan Geisler Serui di Jalan Hasanuddin Serui, dan bisa juga menghubungi kontak person di 0812-2784-6061 atas nama saudara Alma. Dan pada kampus 2 STIE Otto Geisler di Jalan Lingkar Timur, Kampung Uzaiwa, Distrik Urifase, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, di kontak person 0812
5342-2286 atas nama Saudara Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikut demikian pemberitahuan pengumuman kami sampaikan menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Hari Alphonse Fanny Pasiwariza, I love you ya, spesial berbagi kebersamaan Anda. Dan kita akan kembali ya di program hiburan selepas warta berita Sentral Pro 3, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5. Kami hadirkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
3: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu? Ya?
7: Bukan untuk mengurus itu, Pak Yang Mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9-1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program A1 RRS Truia. Selepas tadi kita ikuti, kita simak bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya, berikan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirin kembali program acara Program A1 Serui by di 96,4 FM ya. Teman-teman yang bersamaan Anda, kami hadirkan program acara hiburan Ruang Rindu plus kontak via udara untuk Anda ya. Teman-teman yang bersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Oke, masih di 96.4 FM, program 1 RRS Rui, senang saya dan Hansel balik lagi menemani kebersamaan Anda ya, pendengar Pro 1 Rui. Dan kali ini di top hiburan malam bersama Pro 1, kami hadirkan Ruang Rindu dan juga kontak via udara bagi dorang pendengar pecinta pro hiburan ya, bersama Pro 1 Rui di Ruang Hiburan, di Ruang Rindu, bahkan kontak via udara untuk Anda. Menemani kebersamaan Anda hingga jam 11 malam ya, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, dan beberapa persembahan akan kami siapkan dan kami buka jalur kembali untuk Anda yang bakal bersama kami bergabung ya. Bersama kami dalam program acara hiburan tentunya selama sejam lebih ya ke depan menemani aktivitas malam Anda. Kembali kami buka line telepon di 0983329999, terutama bagi Anda pecinta program hiburan ya. Sekedar menyapa, bahkan request lagu, silakan kami buka jalur untuk Anda di 0983329999. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan sudah boleh bergabung dari sekarang ya. Sementara top hiburan juga akan kami hadirkan. Untuk requestan lagunya, silakan dipilih saja. Bakal kita hadirkan untuk Anda. Yang penting jangan lagu yang topiknya sulit-sulit. Oke, menjumpai semua pendengar setia program 1 RRS Rui di mana saja berada. Menyapa dulu nih, menyapa buat orang pendengar yang mungkin malam ini lagi stay di radio monitornya di rumah ataupun di mana saja, ataupun lagi putar-putar jalan mengelilingi kota Rui. Selamat malam saja untuk dorang semua. Untuk Anda yang lagi putar kota sambil menggunakan kendaraan, hati-hati di perjalanan Anda. Ataupun Anda yang menikmati malam indah ini di pinggiran pantai, tepian kali, ataupun lagi melaut, ataupun Anda yang lagi di atas pohon. Tidak ya. Ataupun Anda yang stay aja di depan rumah, selamat malam saja untuk orang semua. Untuk semua pendengar Pro 1 Serui tanpa terkecuali ya, di empat penjuru kota Serui, selamat malam buat orang yang punya Kepulauan Ambai, yang punya Tanjung Ararendi di seputar Ampimoy hingga di Dawai Kodeko sana, ataupun orang yang punya jalur Andei ya, kembali ke jalur barat, yang punya jalur Tanjung Woka, yang punya Sarwandori, Maria Rotu, Ariepi, Tatui, Kamadap, selamat malam saja buat orang semua. Yang punya Pegunungan Mambo, selamat malam buat yang di Mambo, selamat menikmati malam ini ya. Yang punya Kepulauan Ambai, yang punya jalur Saweru, yang punya jalur Angkai Sera, yang punya jalur Konti Unai, yang punya jalur mana lagi nih, selamat malam saja buat orang semua ya. Oke, yang punya jalur perempatan Manawi, ada adik kakak Kaiba di sana, ada juga yang punya KPU, ada Daya Rebo di sana, selamat malam saja. Yang punya jalur Kontinai, ada Paman Roni, ada Mama Keisha, selamat malam, selamat berapa aja. Oke, di jalur telepon sudah kami buka ya, menemani kebersamaan Anda. Oke, the next satu atensi pertama kita di pro acara hiburan, yang punya jalur kota Hollandia di Batavia. Selamat malam saja. Dan juga ada ucapan selamat malam buat yang punya jalur kota Jayapura, Provinsi Papua, katanya malam ini Provinsi Jayapura lagi cerah. Makasih ya buat pemerhati kita yang sudah pantau Pro 1. Yang punya jalur Malang ya, kota Malang sana, yang punya Bogor, yang punya Sulteng, yang punya Pontianak, Manado, pendengar setia Pro 1 Strui, selamat malam buat orang semua. Yang punya Jakarta juga. Oke, dan di 3293 kali saya nantikan kalian semua pendengar Pro 1 Serui.

Ada ucapan selamat malam juga buat kakak Ivan di seputar jalur Gajah Mada. Yang punya jalur jalan kopi ada siapa nih? Iya, Master ini siapa nih yang di jalur kopi nih? Selamat malam aja ya, Master Kesta. Selamat malam buat semuanya dan juga ada Putri Swissbel, Maven, Mahen, yang punya jalur Cina Tua, yang punya jalur Kampung Turu, yang punya Ketua Api. Selamat malam yang punya jalur Mana Indi di Kali Dingin sana, yang punya jalur Warari. Selamat malam saja buat orang semua.

Ada satu atensi dari yang punya pasput, katanya ada Stepi ya. Dari Stepi bilang, selamat malam buat kakak, semoga sehat selalu dan sukses ya dalam tugas dan tanggung jawab. Bahkan selamat bertugas hingga akhir siar nanti. Makasih dari Stepi. Oke, kakak mau request satu lagu dari albumnya Moluska. Oke, siap ya buat dari Stepi. Selamat malam aja buat semua yang punya jalur Pasir Putih sampai di Tanjung Abori Sanda, yang punya jalur Pasir Hitam di jalur Bawai juga, selamat malam saja. Yang lagi santai di bawah kanopi di Pasar Serui Sana, selamat malam juga buat orang semua.

0: Oke, di jalur telepon 3293 kali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan band datang baru stok lama.
0: Oke, wes. Namanya siapa?
1: Yang punya sumber air.
0: Oh, yang punya sumber air. Air so dekat ini. Padahal ada beberapa hari ini kemarau nih. Oke, silakan Mita Diapan.
1: Iya, benar sekali. Mau ucapkan selamat malam saja buat yang bertugas malam ini, Dai. Selamat bertugas. Sukses selalu. Lanjut buat yang punya kamhar, ada Maten. Yang punya kosombak sarmi, ada Esti. Dan buat yang punya Papua Tengah, ada Bung Hek, selamat malam. Yang punya Kota Dolar, dan semua yang lagi monit di malam hari ini, selamat malam saja, selamat monit, selamat beristirahat, kalau sudah beristirahat. Mami tiku satu lagu.
0: Eh, boleh, lagu apa?
1: Lagunya Yopi Latul dengan judul Laki-laki.
0: Eh, hey, laki-laki ya. Oke. Okay, siap.
1: Mami tunggu tantangan. Okay. Kalau ada yang senggol baru nanti mami bahas.
0: Ini biasa nih, maafin.
1: Oke, okay, mami kembalikan jalur.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: Oke, di belakang yang punya jalur air ya. Ada Mita di Japan. Oke, di belakang Mita 329-nya 3 kali. Halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Tangerang.
0: Oh, Bung
1: Leman Kayai.
0: Dengan Bang Hansel.
1: Oh, selamat malam. Maaf, Bang Nixon M.
0: Okay.
1: yang baju selalu hitam. Ya, saya lihat fotonya nih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Digital gitu. Yang pertama itu Bung Nixon.
0: Iya. Siap.
1: Iya. Saya biasa gabung dengan Bung Simon Kayai.
0: Asik.
1: Jadi malam ini yang tugas Bung Nixon. Tuh, selamat juga, salam sehat selalu Bung An. Iya, saya minta lagu judulnya ini Bung Han, apa judulnya? Judulnya itu nanti dulu, saya baca dulu nih. Saya baca dulu, saya lupa nih Bung Han.
0: Gak apa-apa.
1: Ya masih hidupkah saya besok? King Mong nyanyinya. Kalau nggak ada ini aja Bung Han. Aku bukan anak kecil,
0: ini. Aku bukan anak
1: kecil, 4.5. Iya, maaf Buhan, keganggu ada yang berdiri.
0: Enggak apa-apa.
1: Anak Potiwi, penyanyinya.
0: Oke, aku bukan bocah kecil.
1: Aku bukan bocah kecil. Iya betul, bocah kecil. Anak Potiwi, Buhan.
0: Oke, siap. Iya,
1: salam-salamnya. Untuk tadi, siapa yang masuk, yang sudah masuk Bung Han?
0: Mita Diapan.
1: Mita Diapan?
0: Iya.
1: Udah tuh sama siapa tadi?
0: Mita saja, sama Ade Dai Sepi di Pasir Putih.
1: Iya, selamat malam untuk Lupa Ida, Mbak Ayu, Maluku, Bung Nasrun, Julia. Untuk semua-semua sajalah yang ada di Papua, so di sana, selamat malam, semoga dalam sehat selalu. Itu saja Bung Hani. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih kembali. Selamat malam Bung Hani. Iya. Oke, dari luar Papua ya, sahabat setia Pro 1 Stru, terima kasih sudah bergabung ya di 3293 kali di belakang Bung Leman. Oke, halo. Malam selamat.
2: Selamat malam Ganteng.
0: Selamat malam, Hesti kah?
2: Betul sekali.
0: Oke, silakan yang punya kota ombak.
2: Ya, Esti pinjam jalan sebentar dari Kota Ombak Sari. Esti Musata Mita, selamat malam Mita. Semoga lanjut ke Senti di Kabhar. Selamat malam Senti. Semoga katanya Senti di Kabhar. Terus yang tadi baru lewat itu sama kenal dari Esti Tunasawa yang Dai, Esti minta lagu kah?
0: Oke, berapa kantong nih Hesti?
2: Aduh, ya 3 kantong untuk
0: ke 3
2: putri bintang
0: sudah. Asli, 3 putri bintang nih juga masih di awan-awan mungkin ya. Oke, silakan nah, Hesti.
2: Minta lagu Dodi sudah kan, sama ke pelabuhan jadi angin.
0: Ya. Oh, awas, angin di pelabuhan kencang nih.
2: Iya, itu sudah bulan terang, jadi mau main-main di pelabuhan.
0: Hati-hati, jangan lupa buat nelon.
2: Itu saja, Gante. Terima kasih yang kembali ke
0: Gante. Oke, terima kasih buat Hesti. Oke, di belakang Hesti 32999. Makasih ya buat Hesti, Bung Leman, Mita di Japan, juga Dai Zepi. Ya, penelpon pertama kita di pro acara Ruang Rindu kontak via udara ya, menemani suasana aktivitas malam Anda. Berharap ya, moga saja kita semua tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu dan terus dalam penyertaan semua yang sudah disapa, baik dari Bung Leman, dari Mita Diapan, juga dari Sepi di Pasput, ada Mita di Kota Ombak, untuk ketiga Putri Bintang kah? Katanya selamat malam saja. Dan untuk semua yang lagi santai malam ini, yang sudah disapa, selamat malam juga. Oke, ada requestan spesial dari yang punya Kota Ombak, Sarmi, yang lagi mampir di pelabuhan. Ada lagu Angin, liriknya dari Dodi Latu Hari-Hari. Juga ada lagu dari Hana Pertiwi ya, Aku Bukan Bocah Kecil dari Bung Leman. Juga ada spesial request dari Mita Diapan dari albumnya Yopi Latul, Laki-Laki Badaki. Oke, juga Moluskal Soul ya, bagi Aldai pilihkan sendiri. Oke, masih bersama saya Dehansil di Pro Hiburan Malam, Ruang Rindu, dan kontak via udara untuk Anda. Saya hadirkan beberapa requestan yang sudah ada menemani kebersamaan Anda sambil kita nantikan di 329-nya 3 kali, masih di Ruang Rindu, plus kontak via udara untuk Anda.

Oke, masih bersama Pro Satu Serui di Ruang Rindu malam ini dan masih menemani kebersamaan Anda ya. Beberapa requestan sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan kita masih di Ruang Rindu ya, dan juga kontak via udara bakal terus menemani kebersamaan Anda. Kita masih punya banyak waktu hingga jam 11 malam.

Ya, dari Putri Swissbel ya. Selamat malam dengan Putri Swissbel di Sarwandori. Ucapannya, selamat malam buat siapa nih? Keluarga Sangge Nafa di gang ya. Ucapannya selamat malam aja. Dan selamat berapa saja. Oke. Ya, selamat malam kakak dengan Putri Swissbel di Gang Surabaya. Cuma mengucapkan selamat malam buat keluarga besar Kanyuga di Sarwandori. Ada keluarga Sangge Nafa di Gang ya. Ucapannya selamat malam buat semuanya. Dan Putri Swissbel minta lagu dari Robi Sawaki, Sasa Duri Siksa Batin. Oke, Sasa Duri Siksa Batin ya. Lagu ini buat Tete Sangge. Ucapannya selamat malam saja. Oke, makasih buat Putri Swissbel. So, ada ucapan selamat malam juga buat yang punya Baka Waropen. Katanya selamat malam buat putra putri Rorisi, yang punya Batas Kota, ada Amani, ada Kaipoa, ada juga laki-laki Parado ya, Lapar. Dan semuanya tanpa terkecuali Putra Ronggaiwa, selamat malam saja. Yang punya jalur SMA, SMP Urfas, ada Bapak dan Mama Satia, selamat malam saja ya. Dan tanpa terkecuali ya, buat semua pendengar setia RRI Serui di jalur Kota Bakau.

0: Dan iya, selamat malam kembali dari Daisepi ya. Katanya selamat malam buat semua yang lagi monit. Selamat berapa saja. Kakak ingat Ade Pulago. Oke. Okay. Oke, disiapkan langsung ya. Oke, dan di belakang Putri Swissbell 32999. Ada Sepi bilang selamat malam buat kakak-kakak dong yang lagi KKN ya di jalur pasport. Oh. Oke, selamat malam saja. Oke, halo.
1: Halo, selamat malam Ganteng.
0: Selamat malam yang punya Angin dan Dodi dari tadi sudah lewat. Sudah ada hasil mancing kah?
1: Ini lagi di pelabuhan.
0: Oke, langsung.
1: Iya. Mau tanya dari kemana apa siapa tuh?
0: Iya, yang dari pasport.
1: Iya. Itu siapa kan? Swissbell kan?
0: ADCP.
1: Oh iya.
0: Pendatang Anita. Baru, pendatang baru kayaknya.
1: Oh gitu. Ini dari ketiga putri bintang, ada Mita, Senti, Kirin sama selamat malam sama Natuna, sama Swissbell. Swissbell di mana kak? Sama Nata?
0: Swissbell di ini alamatnya di Saruanduri kayaknya.
1: Oh, selamat malam Swissbell. Baru dengar nama jadi. Lama tidak pernah senggol-senggol jadi. Jadi Ganteng ya sih minta lagu satu kan.
0: Lagu apa?
1: Lagi Saireri Gelombang. Lagi ini khusus untuk Natuna dengan
0: Saireri, di pujudul itu sudah kah? Saireri gelombang atau Saireri yang memisahkan?
1: Saireri hancur dan gelombang.
0: Oh,
1: itu aja memisahkan.
0: Kalau di
1: itu, kalau di warokan.
0: Saireri hancur
1: itu
0: dan
1: gelombang. Iya, itu saja Ganteng. Sementara yang kembalikan jalur dari kota Omak Harmo.
0: Oke. Siap. Terima kasih.

0: Okay, kembali lagi dan masih menanti dorang semua ya di 0983329999. Okay. Dan requestan baru dari Hesti ya, mewakili ketiga Putri Bintang. Saya Reri hancur dan gelombang. Okay, dari cari ya. Dan spesial untuk semua yang lagi pantau malam ini, silakan untuk Anda yang mau bergabung sekali lagi di 0983329999. Sementara kita sudah berada di pukul 22 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat semuanya, selamat menikmati santai-santai, apalagi malam ini bulan lagi terang ya. Selamat malam saja buat orang semua. Oke, di belakang Hesti dari Kota Ombak Sarmi 32999. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Ronald di Seri Laut.
0: Oh, Bung Ronald di Seri Laut. Oke, silakan Bung Ronald.
1: Kau bisa rekson lagu kah?
0: Lagu apa?

0: Mecin diri.
1: Mecin diri pula gua apa nih?
0: Lagu bulan.
1: Oh, bulan.
0: Ya, gitu deh. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih, Bung Rondal.

0: Oke, Bu Ronaldi, Pasir Putih ya, Serlaut. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Dai.
0: Selamat Mamit malam. Bali. Lanjut, Mamit.
1: Iya, Mamit juga mau request lagu satu dari Lola Brakel. Judulnya Anggur Merah 5.
0: Sio saja.
1: Oke, spesial buat semua yang lagi Mamit di malam hari ini. Dingin-dingin jadi kas panas pakai anggur merah saja.
0: Asik.
1: Oke, Mamit kembalikan jalur.
0: Makasih, Mamit.

0: Dari Bung Ronald, Mece Imbiri, lagu Bulan ya. Saya carikan dulu ya. Kalau ada dan sempat saya hadirkan. Oke, di belakang Mamit di Yapan 32999. Halo. Terputus. Tapi bisa dicoba kembali, masih di Ruang Rindu juga kontak via udara untuk Anda. Malam ini edisi Kamis ya, 30 Juli 2026. Ada yang telpon, terus ada yang bilang mudah-mudahan besok di 31 tahun terima gaji kan. Bercanda ya. Oke, di 3293 kali, masih saya nantikan dorang semua. Bose, rasa rame. Oke, halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, malam selamat. Halo. Selamat malam.
1: Dengan Wuhan kali ya?
0: Iya.
1: Dari lembah dingin ini, aduh.
0: Takut salah tebak jadi diam dulu.
1: Aduh, pantau dulu.
0: Pantau dulu.
1: Sambil colo-colo ya.
0: Pantau dulu sambil colo-colo, tapi bukan Rica Garam.
1: Iya kok. Ini Bung Anto, Bung Ganteng, ya Bung X sudah 2 malam di Naru ini. Di Pegunungan Kentengah ini.
0: Oke.
1: Kabupaten Paniai, besok baru mungkin sore kabur pulang Nabire sudah. Aduh, menderita juga di sini bulan terang dingin sampai.
0: Siyo, dingin mantap bro.
1: Itu lagi. Terlalu dingin kabut. Oh ya, aduh lama sekali baru saya dengar Bung Hamsul suara ini.
0: Itu lagi.
1: Bung Ganteng, yang terganteng kali.
0: Ah, oh, celawak.
1: Oke, Bung X, request lagu dari ini apa ya? Judulnya Noken Cinta dari Pegunungan.
0: Noken Cinta dari Pegunungan.
1: Pas pun di ini gunung daerah dingin dari. Oke, Watchman tadi sudah hadir ya.
0: Oke.
1: Semoga terhibur. Ada siapa tadi? Mbak Mamit ya.
0: Iya, Mamit, ada Hesti ya, di Kota Ombak.
1: Oh, Hesti di Kota Ombak juga ini. Lupa nama dulu. Ya, yang punya siapa ini? Kampung Harapan ini,
0: Maven.
1: Maven. Ya, sudah lama juga tergabung-gabung paling lewat ini saja. Ya. Terus untuk kalau Pak ya, untuk Bung Simon Kaya ya.
0: Oke.
1: Oke, salam sehat juga untuk keluarga Kristen Padua, keluarga semua jadi.
0: Asik.
1: Oke, itu. Oke, Bung yang siapa ya? Yang tadi Bung siapa ya? Leman ya?
0: Bung Leman.
1: Jauh-jauh sekali ya. Tak lupa juga untuk yang punya Bogor sana, Teh Dinda ya. Bung Putra Kamoro yang punya Timika, selamat malam dong kamu ya, keluarga semua. Oke, Bung Ansel, terima kasih ya, ditunggu Noken Cintanya dari Pegunungan.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali ya, Bung X ya dari Enaro Tali. Oke, dan beberapa requestan bakal saya hadirkan sekaligus ya. Di belakang yang punya jalur kota dingin ya, dari Enaro Tali. Selamat malam, salam sehat selalu.

Dan masih di kesempatan malam ini sekali lagi ada Tiven ya di Papua Barat. Makasih sudah bergabung di Pro 1 Serui. Ya, oke. Tiven dan Ondal katanya selamat malam buat kakak yang bertugas. Iya. Terima kasih juga. Selamat malam buat orang dua di jalur Pasputi ya di Manokwari. Oke, okay, dan beberapa requestan bakal saya hadirkan satu kali ya. Sekaligus ada Saireri hancur dengan gelombang, Raksa Duri siksa batin dari Swiss Bell. Ada Saireri hancur dengan gelombang untuk Hesti di Kota Ombak ya. Juga ada lagu dari Mecu Embiri, Embai ya, Embai Sambewa dari Bung Ondal. Juga ada Anggur Merah dari Bunda Mita ya di Japan. Juga ada yang punya Inaral Tali, Noken Cinta dari Pegunungan. Oke, okay, bakal saya hadirkan untuk dorang semua sambil kita nantikan di line telepon 0983 329 999.

3293 kali ya, masih di topi hiburan malam ini dan kita masih menemani kebersamaan Anda. Ya, pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan saya bacakan dulu satu atensi ya dari Putri Swissbel kembali lagi. Putri Swissbel kembali request lagunya Ade Tina, lagu Om Boy Om Enos. Oh, lagu ini spesial ya buat Om Boy, Om Enos. Ucapannya selamat malam saja. Oke, makasih buat Swiss Belly ya, Adik Tinda lagunya. Oke, dan lagu requestannya dari Bung Onal di jalur pasput. Ya, Bulan ya, Embay. Lagu dari Mecu Imbiri saya hadirkan.

Iya, selepas lagu dari album Ya Meju Imbiri, The Next Lelah Drakir ya, Anggur Merah 5. Buat yang punya Yapan, ada Mita di sana.

Dan konten via udara menemani kebersamaan Anda di program acara hiburan malam ini ya, di 3293 kali. Masih saya nantikan Anda, dan selamat malam buat orang semua yang masih terus tetapkan kebersamaan ya di 96,4 FM Serui malam ini. Ya, di 3293 kali, silakan buat Anda yang mau bergabung. Sebelum saya hadirkan dua request lagi dari yang punya jalur NRO Tali dan juga Gang Surabaya ya, ada Putri Swiss Bell menemani kebersamaan Anda untuk edisi malam ini di edisi 30 Juli 2026.

Ya, silakan di 0983 3299 untuk Anda yang mau bergabung. Satu penelpon lagi di penghujung acara kita ya, di acara Ruang Rindu, juga kontak via udara untuk Anda.

0: Dari lembah dingin kota Enarotali, Kabupaten Paniai. Oke, lagu rindu datang tanpa bilang, Master Lening Official. Oke, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu sampai tugas sampai penghujung acara ya. Dari Bung X, terima kasih sudah bergabung kembali. Dan oke, fix lagunya disiapkan. Oke, dan juga buat semua ya, tanpa terkecuali, sebelum day undur pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam aja buat orang semua, sukses menemani kebersamaan kita, salam sehat selalu. Dan tanpa terkecuali buat semua yang sudah bergabung ya, Bung Leman, juga Mita di Yapan, ada Hesti di Kota Ombak, ada juga Swiss Bell ya, Putri Swiss Bell, terus dari Sepi, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam dari Maumere mengudara.
0: Oke, selamat malam yang punya Maumere, silakan pakai jalan.
1: Selamat, Bung Simon atau bukan nih?
0: Bukan, dengan Bung Hans nih. Di studio.
1: Bung siapa?
0: Bung Hans.
1: Bung Hans?
0: Iya, dari Hansel di studio.
1: Oh, Andean.
0: Iya.
1: Salam kenal ya, mungkin baru dua kali ketemu Den Bunda ini.
0: Baru malam ini.
1: Oh, baru malam ini ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, salam kenal ya, okay. Dari Maumere mengudara malam ini.
0: Siap, siap. Silakan.
1: Request lagu sendiri atau udah disiapkan?
0: Lagu sendiri, boleh.
1: Lagu apa kira-kira yang lagu?
0: Menurut Bunda sendiri, lagu apa? Mau lagu nostalgia atau top mancanegara, silakan.
1: Kalau mancanegara yang I Can't Stop Loving You, bisa nggak?
0: I can't stop.
1: Ya, mantap. Coba lah, lanjut dulu. Mau denger suaranya dulu dong.
0: Dikit aja. Oke, okay. I can't stop loving you.
1: Iya. Salamnya pertama ya buat Bung Han, Handea ya.
0: Hans.
1: Oh, Bung Han.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan tetap semangat, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Serui semuanya ya. Selamat malam, teman-teman yang ada di Serui juga, ada adik Diren, di Jayapura ada Bang Kevin, ada Kak Minggus, di Pak-Pak ada Putra Tenga, di Palu ada Bang Nasrun, dan di Wonosobo ada Bunda Wigati, di Palu ada di Jakarta ada Oma Deva, dan semua pendengar setia yang lebih spesial teman-teman yang ada di Serui ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Han, terima kasih.
0: Okay.
1: Jumpa kembali nanti.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, dari Bunda di Maumere, terima kasih sudah bergabung ya, dan salam sehat juga buat keluarga di sana. Oke, di belakang Bunda di Maumere 32999 masih di ruang rindu, kontak via udara untuk dorang semua. Halo.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam dengan siapa?
2: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya, berbagi rindu lewat lagu dan memori. Silakan.
2: Iya, Nasrun di Palu.
0: Bung Nasrun, silakan.
2: Iya, oke deh. Mungkin
0: baru satu kali. Iya. Baru malam ini.
2: Iya. Hans ya.
0: Iya.
2: Bang Hans. Oke deh. Ya, betul. Apa lagunya Tony Parera?
0: Oh, Tony Parera, lagunya ya,
2: Putri Cintaku.
0: Putri Cintaku, oke. Okay. Putih.
2: Ya, putih.
0: Putih. Ya, siap, Putih Cintaku, siap.
2: Ah, pertama bertemu sama Bang Hal, saya bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah, bareng keluarga ya. Saya sudah mudah itu tadi ya, semua. Salam. Ada Linda juga di Bogor, Ibu Maya juga ada Pak Abdul, Pak Yora, ada Nita, ada Epi, ada Mapen, Bang Leman, Putri, Bang X, ada Mama Fani, Putra Kamoro, menelah di kota Terui, walaupun di luar kota Surya, di alamat masih, selamat malam Kompas Al. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat Bang Nasrum ya, dan makasih juga sudah bergabung di malam ini. Agak spesial ya buat semua yang sudah pantau malam hari ini, sudah disapa oleh Bang Nasrum ya. Dan teman-teman kebersamaan Anda, ada request dari albumnya Tony Pereira, Putih Cintaku. Oke, di belakang Bang Nasrum 32999, saya masih nantikan dorong semua. Sebelum saya hadirkan ya semua deretan request yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Oke, sedikit goresan lagu Kisah Cinta Sing Hilang ya, dari Kabut Putih, menemani kebersamaan Anda, requestan spesial dari Bung X di NRO Tali. Dan masih di Pro 1 RRI Serui, kita masih menemani kebersamaan Anda ya. Kita masih punya beberapa menit lagi di Ruang Rindu hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Cinta Sing Hilang, Hanya Rindu Yang Tinggal, itulah noken cinta dari pegunungan. Ya, dan ADCP kembali lagi. Oke, katanya selamat malam saja. Makasih kakak ya, tetap stay sampai penghujung acara. Oke, ADCP tenang saja, lagunya sudah kakak siapkan, nanti kakak putarkan di penghujung acara.
1: Ayo masuk, kita kasih panas sampai mandi keringnya.
0: Oke, ada beberapa requestan spesial juga dari Bunda di Maumere, I Can't Stop Loving You, juga yang punya jalur monetan ini, Bang Narsrum ya, Putih Cintaku dari albumnya Tony Pereira, kembali Bung X, ada lagu Rindu Datang Tanpa Bilang, spesial untuk dorang semua. Dan sekaligus di

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, selamat pagi. Salam jumpa kembali ya di Lintas Serui Pagi Pro Satu RRI Serui untuk edisi hari ini, edisi Jumat ya. 31 Juli 2026. Di mana hari terakhir dengan suasana yang penuh manis pahitnya telah terasa di bulan ketujuh, yang mana bulan Juli di tahun 2026. Pendengar setiap program Satu RRI Serui Lintas Serui Pagi Pro 1, saya Simon Kayai kembali menemani ya ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Rangkaian acara siaran pagi ini akan saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita ya di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat dan pendengar. Sesaat lagi saya akan hadirkan penyampaian Warta Berita Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui.

0: virtual, saudara. Yang mana sebelumnya kami hadirkan dulu Vox Pop atau topik berita utama.
1: Yang gula yang kami kuasa itu memang sekarang harganya juga jauh di bawah harga pasaran.
0: Saudara pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Yapen Waropen. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, di antaranya minyak kita langka di Kepulauan Yapen. Warga keluhkan sulit mendapatkan minyak subsidi. Jelang HUT RI, Bulog Serui akan kolaborasi dengan Pemda gelar GPM Kampung Kelurahan. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami rangkai pula bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saya Simon Kayai, saudara, inilah Warta Yapen Waropen selengkapnya. Berita pertama pendengar, minyak kita langka di Kepulauan Yapen. Warga keluhkan sulit mendapatkan minyak subsidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang selama ini menjadi andalan masyarakat karena harganya terjangkau kini mengalami kelangkaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena sulit ditemukan di sejumlah pasar maupun toko. Salah seorang warga, Sam, mengatakan bahwa kelangkaan minyak kita mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, minyak goreng yang didistribusikan melalui Perum Bulog kini sudah disulit beroleh di pasaran.
3: Minyak goreng yang masyarakat itu minyak kita itu pengadaannya lewat dolo. Sudah tidak ada sama sekali, heran sekali. Masih ada terus itu minyak kita yang 15.000 satu liter. Dolo sudah tidak ada. Itu kenapa?
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Perum Bulog Serui Firmansyah menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan pengadaan stok minyak kita dari produsen. Ia menambahkan setelah pasokan tiba di Perum Bulog Serui, pihaknya akan segera mendistribusikan minyak kita ke pasar agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Insar Bulog berharap proses pengiriman berjalan lancar sehingga distribusi minyak kita dapat segera dilakukan dan kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera teratasi.
1: Sampaikan terkait distribusi minyak kita bahwa Perum Bulog Kantor Cabang Serui sampai saat ini sedang mengupayakan untuk mendatangkan minyak kita. Nah, jadi dari pembelian kami ke produsen itu sekitar 40.800 liter. Nah, perkiraan nyampe di Serui itu di minggu ke-4 Agustus. Jadi insya Allah pas nyampenya di minggu ke-4 Agustus bisa segera kami distribusikan segera ke pasar-pasar pencatatan SP2KP yang kami fokuskan.
2: Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Selepas itu pendengar, kita beralih pada informasi lainnya. Jelang HUT RI, Bulog Serui kolaborasi dengan Pemda gelar GPM di kampung dan kelurahan. Kembali disampaikan laporan Cindy Faidiban.
1: Kami akan
2: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun UUD ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, Perum Bulog Cabang Serui akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggelar gerakan pangan murah GPM di sejumlah kampung dan kelurahan. Kepala Perum Bulog Cabang Serui Firmansyah mengatakan, pelaksanaan GPM akan melibatkan Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya bersama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat.
1: Menyambut HUT RI ini, pasti kami akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bagaimana kita bisa melaksanakan GPM ini sepanjang untuk perayaan HUT RI. Nah, seperti tahun kemarin memang kita laksanakan di sekitar stadium itu kurang lebih satu minggu dalam rangka HUT RI.
2: Menurutnya kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
1: Nah, untuk tahun ini kita juga mencanangkan program yang serupa selain dengan GPM Mobile. Jadi

0: konsepnya kita akan GPM ke kampung kelurahan. Nah itu antara Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan.
1: Bulog Serui berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui stabilitas harga pangan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Bulog Serui pastikan stok gula pasir aman, harga lebih murah dari pasaran. Berikut laporan Cindy Faidiban.
0: Nah, kalau yang
1: Perum Bulog Cabang Serui memastikan ketersediaan stok gula pasir di gudang dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga gula pasir yang dijual Bulog juga lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kepala Perum Bulog Cabang Serui Firmansyah mengatakan bahwa stok gula pasir saat ini tersedia dan dapat dibeli langsung oleh masyarakat.
0: Untuk stok gula kita ada, stok gula juga kita tetap keluarkan. Nah, kalau yang gula yang kami kuasai itu memang sekarang harganya juga jauh di bawah harga pasaran. Jadi di harga kami masih sekitar 900-an. Kami pantau harga di pasar kan sudah 1 jutaan per saknya.
1: Menurutnya, Bulog terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus memberikan alternatif harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
0: 50 kilo. Jadi kalau misalnya ada warga yang membutuhkan, bisa langsung ke gudang layanan kami di Tarausi ini atau ke kantor, bisa juga melalui RPK-RPK kami.
1: Firmansyah juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan gula pasir agar dapat langsung mendatangi gudang layanan Perum Bulog Cabang Serui untuk melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian Warta Yapen Waropen Produksi Reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Sebelum mengakhiri penyampaian Warta Yapen Waropen pagi ini, pendengar, kembali saya sampaikan dua topik berita utama. Minyak kita langka di Kepulauan Yapen. Warga keluhkan sulit mendapatkan minyak subsidi. Jelang HUT RI, Bulog Serui akan kolaborasi dengan Pemda gelar GPM Kampung dan Kelurahan. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mae, Mae kok terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. What? Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Ya, pendengar, setiap program satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga stasiun RRI Digital Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran ya bersama kami baik melalui frekuensi maupun secara digital, dan Anda yang sudah memantau siaran kami di mana saat kami mengudara pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja berada, beberapa informasi-informasi terupdate akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Yang mana informasi pagi ini terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan yang juga sementara ini telah dilaksanakan di negeri Cendrawasih, lebih khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pendengar setiap program Pro1 RRI Serui, Lintas Serui Pagi Pro1 di edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026. 19 menit sudah kita lalui di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Beberapa rangkuman informasi akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Melansir 700 ribu anak putus sekolah di Papua jadi ancaman serius pembangunan SDM nasional. Pendengar, 700 ribu anak putus sekolah, tingginya angka anak putus sekolah di Papua yang diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu orang menjadi alarm serius bagi pembangunan sumber daya manusia SDM di wilayah timur Indonesia. Persoalan ini tidak semata berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam penyediaan layanan dasar negara di daerah tertinggal yang masih dibayangi kemiskinan tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMI, Romi Bakti Hartarto, SEMECPHD, menilai besarnya angka putus sekolah di Papua menunjukkan lemahnya investasi negara dalam pembangunan modal manusia di era digitalisasi. Padahal pendidikan merupakan fondasi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa Papua memiliki kerentanan berlapis. Tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih berada di kisaran 27% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Selain itu, struktur ekonomi Papua masih didominasi sektor primer seperti pertambangan dan pertanian yang relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja terdidik. Pendengar, ketimpangan pendidikan di Papua juga terlihat dari berbagai indikator. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menunjukkan rasio guru dan murid di Papua masih berada di bawah standar nasional. Sementara itu, dokumentasi perencanaan Bappenas mencatat hanya sekitar 15% sekolah di Papua yang memiliki fasilitas dasar yang memadai. Adapun BPS menunjukkan angka partisipasi sekolah usia 16 hingga 18 tahun di Papua Tengah baru mencapai 47%, jauh di bawah rata-rata nasional. Menurut Roni, tingginya angka putus sekolah tidak dapat dilepas dari kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terpaksa menghentikan pendidikan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Sehingga sejak usia dini masuk ke pasar kerja informal dengan keterampilan terbatas. Ia menambahkan persoalan pendidikan di Papua juga berkaitan dengan erat dan dengan faktor non-akademik seperti keamanan, akses transportasi, dan kondisi kesehatan. Tingginya prevalensi stunting di Papua yang masih berada di kisaran 35% turut mempengaruhi kemampuan belajar anak dan meningkatkan risiko putus sekolah. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman UMI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menuturkan, 7.000 anak putus sekolah di Papua jadi ancaman serius pembangunan SDM nasional. Selanjutnya pendengar, masih dari laman UMI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana melansir pendidikan bukan sekedar IPK, UMI tekankan pembentukan karakter mulai dari KKN. Indeks prestasi kumulatif IPK tinggi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan tinggi. Pasalnya, perguruan tinggi juga wajib membentuk kepribadian dan karakter mahasiswa di tengah masyarakat. Pendengar, pesan penting ini mengemukakan dalam pelepasan 1.818 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMI pada 28 Juli 2026. Acara pelepasan berlangsung resmi dan seremoni penerjunan KKN semester genap tahun akademik 2025-2026 dan kegiatan ini bertempat langsung di lapangan upacara Kampus Terpadu UMI.
Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman UMI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan bukan sekedar IPK. UMI tekankan pembentukan karakter mulai dari KKN.

Rekan-rekan, kalau tadi kami hadirkan dari informasi pendidikan, berikut informasi terkait kesehatan. Yang mana kami kutip dari BBC News Indonesia. Menuturkan kami ini bukan hanya 3T, tapi tersiksa dan terlupakan. Mengapa tidak ada dapur MBG di kantong stunting tertinggi di Papua? Saudara pendengar, Papua termasuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akan menuntut. Menurut Kementerian Kesehatan, hanya 1% dapur makan bergizi gratis MBG beroperasi di sana. Sementara Jawa, wilayah dengan angka stunting terendah, jumlah dapurnya mencapai 53%. Pendengar BBC News, BBC News Indonesia mendatangi satu kampung di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang terdapat 3 predikat dari pemerintah, termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi. Di kampung ini, anak-anak bertumbuh kurus dan perut buncit, ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit berita yang dapat diimunisasi. Mengapa tak ada MBG di wilayah yang paling membutuhkan? Saudara pendengar, di Pondok Reot, beratap seng yang disangga kayu, belasan anak, 2 ibu hamil, dan 3 lansia menunggu panggilan Suster Grace. Sebutan warga kampung Anggreso untuk perawat dari Puskesmas Kasunaweja, Mamberamo Raya, Papua. Sumber, hampir setahun, perempuan 38 tahun tersebut mengecek kesehatan mereka seban sekali atau 2 kali seminggu. Pagi itu, Grace Mweya sedang menenangkan Marince yang merengek histeris bocah perempuan itu. Akan menjalani pemeriksaan untuk mendeteksi antigen spesifik yang dihasilkan oleh parasit penyebab malaria. Meski sudah dibujuk, tangis Marice tak juga reda saat Grace meremas satu jarinya dan mengambil sedikit darahnya untuk meneteskan ke alat berbentuk stik berwarna putih. Pengecek berkelanjutan dan berlanjut ke ibu hamil yang sebentar lagi bakal melahirkan. Dengan cekatan, Grace memasang mindset tensi ke lengan si ibu dan menekan tombol pada alat tersebut. Tak beberapa lama, deretan angka muncul untuk menunjukkan apakah tekanan darahnya dalam batas normal atau tidak. Perempuan yang sudah menjadi perawat selama 16 tahun lantas mengambil beberapa obat dan vitamin yang diboyongnya dengan tas jinjing warna hijau besar. Warga kampung Anggreso tampak sabar menunggu Grace merampungkan kesibukannya menuliskan resep obat untuk tiap-tiap orang yang dianggap membutuhkan. Bocah yang dibaringkan dengan hati-hati di atas meja kayu. Grace lalu mengecek fisik anak tersebut mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mata anak itu terlihat tampak kosong. Jari-jarinya tak berhenti bergerak seperti ingin menggapai sesuatu. Ketika bertanya pada orang tua, beberapa usia bocah itu, sang ayah Maurens Merne menggelengkan kepala, ia tak tahu tanggal bulan tahun anak lahirnya. Ia hanya ingat 3 anak lahir di kampung lama mereka di tengah hutan belantara dan 4 lainnya di Anggreso, kampung di pesisir sungai Mamberamo. Grace bercerita sudah menjadi hal yang umum kalau warga di sini tidak tahu kapan anak-anak mereka lahir. Bahkan kalau ditanda beberapa usia para orang tua anak-anak ini, mereka hanya senyum sambil geleng kepala.
demikian saudara pendengar, itulah beberapa kisah yang dilansir dari BBC News Indonesia. Dengan menuturkan kami ini bukan hanya 3T, tapi tersiksa dan terlupakan. Mengapa tidak ada dapur MBG di kantung stunting tertinggi di negeri Cendrawasih? Pendengar setia Pro 1 RRI Serui, beberapa informasi-informasi terupdate juga akan kami rangkai dan hadirkan di ruang dengar Anda selepas dua tembang hiburan yang akan mewarnai suasana pagi Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: Wey Pace, kamu kemana kah?
1: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kamu pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: Stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 57 Ayat 2 dan Pasal 106 Ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 Pasal 291.
1: Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau siaran secara streaming melalui RRI Digital. Pendengar, 58 menit sudah kita lalui di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral juga disertai warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara dan pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat selalu.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz.

0: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara, Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, Tim Nasional Futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa tercapai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu,

0: Kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
1: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
2: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
4: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
4: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
5: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
6: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
5: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
3: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
7: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026. Secara resmi saya nyatakan dibuka.
8: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
7: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
8: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
9: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
8: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
10: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
8: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
12: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA. Lama apa? Lama ini kita melakukan pendamping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
11: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5-15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60-70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
13: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru dimulai, baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengar.
11: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
3: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
15: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
14: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
16: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
14: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
17: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
18: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2026 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
17: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.800. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
18: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
19: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
18: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat perut 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudisien menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Jumat 31 Juli 2026. Dan kami telah siapkan informasi yang akan kami hadirkan, juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami hingga menjelang siang hari nanti. Dan tentu kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan informasi yang Anda miliki yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 32 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Pemusatan Pendidikan dan Latihan Paskibraka Tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perwakilan terbaik dari proses seleksi di masing-masing daerah. Ia berpesan agar peserta saling mengenal dan menghormati selama latihan, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali bertemu.
3: Semua yang kemarin digembleng dan kemudian kalian yang terpilih, itu berarti kalian yang terbaik dari teman-teman kalian juga yang terbaik kemarin. Untuk itu terus jaga kedisiplinan kalian, jaga dengan baik, karena tentu di sini akan digembleng disiplin, sikap, saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan disiplin kalian akan membawa atau menunjukkan bahwa inilah kalian untuk generasi-generasi muda yang lain.
2: Ketua Panitia Oktavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta. Dari jumlah itu terpilih 34 orang dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Ia menyebutkan dari 32 peserta latihan provinsi, 1 orang asal Waropen belum bisa hadir karena kendala teknis. Peserta itu dijadwalkan menyusul bergabung pada 1 Agustus 2026.
4: Pola latihannya itu yang untuk outdoor itu mereka latihan fisik, latihan PBB, kemudian sikap ketika berada di lapangan, terus kemudian yang berikut indoor itu dalam ruangan itu pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, bela negara dan sebagainya. Dan kalau untuk itu nanti langsung dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti sifatnya mereka mengikuti materi itu sifatnya online.
2: Oktavianus menambahkan pelatih peserta berasal dari 3 matra TNI dan 1 unsur kepolisian. Mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasih, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan internet dan media sosial saat ini, masyarakat diajak tetap membudayakan membaca buku dalam menambah pengetahuan. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
5: Pesatnya perkembangan internet dan media sosial saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan, baik yang menyediakan koleksi buku cetak maupun buku digital. Kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat semakin sulit berkonsentrasi untuk membaca buku. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, Franciscus Acanema, menyampaikan penggunaan telepon seluler dan teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, masyarakat diharapkan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak tanpa meninggalkan budaya membaca. Pihaknya terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat sebagai bagian dari penguatan budaya literasi di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.
6: Internet ini menjadi tantangan besar bagi kita, dan termasuk saya berpikir bahwa untuk menggunakan perpustakaan, terutama baca buku, baik buku secara manual maupun buku-buku digital, itu ditantang oleh dunia internet.
5: Sementara, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Yaleka Maromeroke mewajibkan seluruh peserta didiknya mengunjungi perpustakaan sebagai bagian dari program peningkatan budaya literasi di sekolah. Kepala SMK Kesehatan Yaleka Maromeroke, Meriani Kurniati Rombe, mengatakan program tersebut merupakan salah satu dari 3 strategi literasi yang diterapkan di sekolah, yakni desentralisasi buku, kolaborasi, dan pemanfaatan platform digital. Menurutnya, kunjungan ke perpustakaan menjadi bentuk kolaborasi yang bertujuan membiasakan siswa memanfaatkan sumber bacaan sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
7: Menjalankan desentralisasi buku, kemudian kolaborasi, dan yang ketiga pemanfaatan platform. Nah, desentralisasi buku ini yang pertama, setiap ruangan itu kami usahakan ada pojok baca. Itu yang paling pertama. Kemudian apalagi sesuai juknis tahunnya, juknis dana BOS, bahwa setiap penganggaran dana BOS itu harus 20% untuk buku.
5: Meriani Rombe mengatakan, selain menjalin kolaborasi dengan perpustakaan daerah, sekolah juga menerapkan program desentralisasi buku melalui penyediaan pojok baca di setiap ruang kelas yang pengadaan buku dilakukan secara rutin dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku. Ia menjelaskan, ketiga strategi tersebut lahir dari upaya meningkatkan kualitas literasi sekolah setelah melihat hasil rapor pendidikan yang sebelumnya masih berada pada kategori merah. Karena itu, sekolah memilih melakukan berbagai langkah pembiasaan membaca melalui penyediaan buku, kemitraan dengan perpustakaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Jessica Ardana melaporkan.
0: Menghadapi musim kemarau, masyarakat Bovendigul diminta bijak menggunakan air dan tidak melakukan pembakaran di hutan. Imam Komarudin dari RRI Bovendigul melaporkan.
8: "15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan.
9: Di bawah batas normal atau untuk curah hujan sendiri tergolong rendah."
10: Memasuki periode kemarau, Kabupaten Bovendigul mulai menghadapi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam kurun waktu 4 hari terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bovendigul telah menangani sedikitnya 15 kejadian kebakaran. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Merah Rizky Syaputra menjelaskan, Bovendigul kini telah memasuki periode kemarau. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak dasarian pertama Juli, curah hujan berada di bawah normal atau kurang dari 150 mm per bulan, sehingga wilayah ini dikategorikan mengalami kondisi kemarau. Meski demikian, karena termasuk zona satu musim, hujan masih berpotensi turun dengan intensitas yang lebih rendah. BMKG juga memperkirakan puncak kemarau di Papua Selatan terjadi pada Agustus 2026 dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.
9: Dasarian 10 atau 10 hari pertama di bulan Juli ini, dari BMKG sendiri, dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah sendiri, untuk pengamatan hujan sendiri sudah di bawah batas normal atau untuk curah hujan sendiri tergolong rendah. Jadi bisa diklasifikasikan untuk cuaca di akhir-akhir ini sudah masuk musim kemarau.
10: Seiring kondisi cuaca yang semakin kering, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satpol PP Bidang Damkar Bovendigul Agus Arif Rewang mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, pembukaan lahan kebun, hingga puntung rokok yang dibuang sembarang. Agus mengungkapkan keterbatasan sarana dan personil menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran. Dari 2 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat dioperasikan. Selain itu, jumlah petugas serta alat pelindung diri atau APD juga masih sangat terbatas. Bahkan dalam sehari, petugas dapat menangani 4 hingga 5 titik kebakaran yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.
8: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
10: Damkar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah tanpa pengawasan, terutama selama musim kemarau. Pemerintah daerah dan DPRK juga diharapkan dapat memberikan dukungan melalui penyediaan armada, peralatan serta APD yang memadai agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.

0: pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Sebanyak 1.476 peserta TEP 2026 yang terdiri dari 10 perguruan tinggi mendapat pembekalan dari berbagai kementerian dan lembaga yang kemudian nantinya diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Tririan dari RRI Biak melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Biak Numfor. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lingkungan, serta peningkatan mitigasi kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca panas dan kering. Kepala BPBD Biak Numfor Lotien Sene menjelaskan kondisi cuaca sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian bersama karena fenomena pemanasan yang terjadi dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya kondisi kering juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Perubahan kondisi air menjadi salah satu hal yang perlu diwaspada diantisipasi pemerintah bersama masyarakat.
4: Suhu ini mengakibatkan ada polusi udara yang kita tidak sadari atau kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, akan mengakibatkan kepada kita semua, baik yang kecil, besar, tua, muda, mereka yang punya imun tubuh tidak menahan terhadap situasi panas ini akan mengalami sakit kerongkongan atau flu atau sakit batuk dan sampai dengan bisa mengakibatkan mata menjadi merah karena memang dari panas yang luar biasa.
3: Lot dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Di lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sementara itu, Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, menyebut melalui mitigasi dan kolaborasi antar pihak menjadi peran penting dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrim serta potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan kerjasama baik pemerintah, BPBD, BMKG, sektor kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan
5: daerah untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat karena saat ini masih ada cuaca panas ekstrim yang ada. Tetapi dari sisi lain juga secara luas, karena kejadian bencana ini kan secara nasional ini sudah di atas ribuan kejadian termasuk kita di wilayah Supiori, sehingga menjadi perhatian kita.
3: Sebelumnya BMKG Biak dalam pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kering. BMKG mengungkapkan sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Wilayah Biak Numfor dan sekitarnya ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti praktek kerja industri tahun 2026. Dari RRI Serui, Agus Tanawani melaporkan.
6: Siswi memanfaatkan peluang ini dengan baik.
7: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri atau prakerin di sejumlah dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan prakerin tahun ajaran 2026-2027 diikuti siswa dari berbagai kompetensi keahlian, yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Samuel Numberi, SPDMA, saat melepas para peserta prakerin berharap siswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama di sekolah, sekaligus menambah wawasan dan pengalaman selama berada di tempat praktek.
6: Pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK, Filipus Wairara, SPDMH, mengatakan, pelaksanaan prakerin merupakan bentuk implementasi pembelajaran sekolah kejuruan di dunia kerja sesuai dengan kompetensi masing-masing siswa. Menurutnya, lulusan SMK diharapkan tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.
8: Sesuai dengan kurikulum vokasi, bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata.
7: Di tempat yang sama, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, mengatakan para siswa telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing. Ia berharap ilmu tersebut dapat diterapkan dengan baik selama mengikuti praktik kerja lapangan.
9: Pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan identitas kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan permalukan institusi sekolah ini, tapi baik kalian kembangkan ke depan. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini kami bangga karena memiliki anak-anak yang siap pakai.
7: Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan semakin siap menghadapi dunia kerja dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan sikap profesional yang diperoleh selama menjalani praktek. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Majelis Hakim pemimpin sidang BBM ilegal meminta agar seluruh pihak yang terlibat dapat dihadirkan dalam persidangan. Husni Laing dari RRI Sorong melaporkan.
10: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budikasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya yang didampingi Hakim Anggota Christian Arumbaja dan Siska Parambang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Harlan Sarjana Hukum menyatakan terdakwa Desi Budikasih memiliki usaha jual-beli BBM jenis biosolar bersubsidi tanpa izin resmi dari pemerintah yang berlokasi di gudang penyimpanan miliknya di Jalan Baru, tepatnya di belakang kantor Bekang TNI Kota Sorong. Jaksa Harlan menyebutkan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026, terdakwa menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dengan membeli dari sopir truk yang didapat dari sejumlah SPBU di Kota Sorong. Tak hanya itu saja, terdakwa juga mendapatkan BBM biosolar dari kapal kayu. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya menanyakan apakah kedua terdakwa mengaku bersalah dan keduanya mengakuinya. Meski ada pengakuan bersalah dari kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
11: Kami ditegaskan di sini, ya, kami melihat pastinya kita belum ada beberapa saksi di sini. Ya, saksi itu bawa semua ke sini. Enggak apa-apa sih dengan lambat-lambat besar saksi itu ya. Ya, saya sendiri. Biar nanti semua orang, semua publik tahu. Apa sih masalahnya ini? Kenapa kok ibu ini oplos-oplos minyak? Tujuannya apa? Siapa yang kerjasama dengan siapa? Siapa yang memiliki kita? Kenapa? Kita harus buka semua kita. Ya, biar semua sama. Oke, kita komitmen ya.
10: Aris Fitra Wijaya menambahkan, perkara ini harus diketahui oleh publik dan bagi para terdakwa untuk berkata jujur, jangan ada yang disembunyikan, mulai dari pembelian hingga penjualan kemana saja. Direncanakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan sore hari pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
12: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
13: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
12: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
13: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
12: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
13: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
12: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
14: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait anggaran program makan bergizi gratis. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Iran menyerukan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan transmigrasi yang fokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung berbagai program transformasi pengembangan kawasan transmigrasi seperti Tim Ekspedisi Patriot 2026 untuk membangun 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Informasi luar negeri, Iran menyerukan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang serta penilaian kerusakan akibat konflik, dan Iran

0: Permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait anggaran program makan bergizi gratis dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan sejak APBN tahun 2027.
2: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama 8 hakim konstitusi lainnya membacakan putusan uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 yang mengatur program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam amar putusannya yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon.
3: Mengadili satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan akuo diucapkan.
2: Sementara itu, dalam pertimbangan yang dibacakan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan dalam APBN mendatang, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisah.
4: Pemanfaatan anggaran yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan untuk program lain di luar komponen utama tersebut berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
2: Sebagai informasi, total anggaran pendidikan pada tahun 2026 mencapai 769 triliun. Sedangkan anggaran program MBG yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional mencapai 223,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
5: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
6: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
7: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN, sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air. Di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
6: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah

0: tersebut, bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
2: Cabangnya belum disortir nggak seperti ini,
3: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut karena menurutnya kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
4: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
5: Percepat.
4: Itu maksudnya. Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
3: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
6: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
5: Apa, Pak?
6: Ya, contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih.
3: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor didata ulang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial masyarakat dari Kementerian Sosial. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data di lapangan khususnya penerima bantuan tunai langsung. Katim TKSK Kecamatan Ciawi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan menyeleksi KTP, KK, dan data real dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan TKSK Ciawi. Sementara itu, bantuan program Keluarga Harapan tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
8: Dan sebagai kandidat bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan distribusian KKS sebanyak 469 KPR, keluarga penerima manfaat, yang mana ada sembako PKK, program Keluarga Harapan, dan program sembakonya di 13 desa, yang dimana langsung distribusikan setelah mengalami verifikasi data desil 1 sampai dengan desil 4.
7: Kepala Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Muhammad Kusnadi berharap bantuan yang nantinya diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan membantu warganya yang kekurangan.
9: Mulai dari Desa Bojong Murni, kita langsung
5: masyarakat penerima manfaat, di mana di setiap RW kita langsung
7: manfaat bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin selain mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan, peningkatan derajat kesehatan keluarga, perluasan akses pendidikan anak PKH, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI Sragen menyoroti wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula Mojo Sragen untuk menekan polusi udara yang dikeluhkan oleh masyarakat. Mulato Isan melaporkan.
9: Trauma mas, ini kemarin nggak ketepat banyak juga kok.
10: Wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Sragen untuk menekan polusi udara atau langes memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Penurunan kapasitas produksi dinilai bakal memicu efek domino yang merugikan, mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen di ladang. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Sragen Parwanto mengungkapkan posisi petani saat ini serba dilematis. Di satu sisi pihak petani memahami keluhan polusi yang dirasakan warga sekitar pabrik. Namun, sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 hingga 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Apabila kapasitas giling dikurangi, antrean armada di jalan otomatis semakin parah, mengingat PG Mojo itu menyerap sekitar 31.000 kuintal atau 350 truk per hari. Kondisi tersebut membangkitkan trauma masa lalu para petani, di mana pada musim tanam 2022 lalu sekitar 20% tebu di Sragen gagal ditebang akibat cuaca ekstrim dan terbatasnya daya serap pabrik.
11: Tahun ini saya prediksi loh ya, ketika polanya sama seperti ini, nanti September akhir tebu udah habis. Polanya sama tanpa diatur di lapangan ya.
12: Oh iya. Yeah.
11: September udah habis. Tapi apakah ada jaminan ketika misalnya kapasitasnya diturunkan terus iso melu mundur? Tidak ada jaminan. Karena petani tidak mau.
12: Iya. Yeah.
11: Dalam artian berisiko yang terlalu banyak. Ini umpama manajemennya tidak ada monopoli SGN ini mas. Harga pasar wis misalnya hancur, butuh royok-royokan tebu. Tidak akan terjadi seperti ini.
10: Situasi musim ini kian menghimpit karena petani harus menghadapi cobaan ganda, yakni penurunan volume produksi sekaligus anjloknya harga jual tebu. Parwanto mengungkapkan dari total luas lahan tebu di Sragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah. Rata-rata hasil panen kini hanya menyentuh 600 kuintal per hektar dengan pertumbuhan batang yang kerdil. Sebelumnya, manajer keuangan dan umum PG Mojo Samuel menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Langkah terdekat yang akan diambil pabrik adalah menurunkan kapasitas produksi harian secara bertahap, meniru parameter produksi tahun lalu, yakni di kisaran 2.800 ton per hari, sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Sragen.
13: Karena ini kondisinya adalah situasi yang berbeda, harapan kami nanti bisa lebih segera daripada biasanya, ya, tidak terlalu lama, supaya ini segera bisa dirasakan penyelesaiannya begitu ya. Bertahap ya, jadi kami menggunakan parameter yang tahun kemarin dulu yang menurut ukuran dinyatakan kemarin tidak begitu terasa. Tahun ini kan terasa banget, tapi kami mengarah ke kapasitas tahun yang lalu dulu.
10: Adapun para petani tebu berharap adanya solusi teknis penanganan emisi tanpa harus mengorbankan kuota giling PG Mojo. Pemangkasan kapasitas dinilai hanya memindahkan masalah dari polusi udara menjadi krisis ekonomi bagi para pejuang pangan di ladang tebu. RRI Surakarta Mulat Isan melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
14: 1, 2, 3, bismillah.
7: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center.
12: Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
15: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
12: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
16: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
12: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini. Sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, ini pesanannya.
2: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
3: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
2: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
3: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting, dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
2: Ah, jadul banget sih kak. Jangan ketinggalan zaman dong kak.
3: Ya ampun, dek, tidak baik bicara seperti itu.
4: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.
5: Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau dan mengikuti secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran dan juga yang sudah memonitoring ya, memonitoring siaran Pro 1 RRI Serui dari pukul 05 waktu Indonesia Timur hingga saat ini 23 menit sudah kita lalui di pukul 08. Saudara, menemani kebersamaan kita di Lintas Rui Pagi Pro 1 RRI Serui, saya akan hadirkan beberapa informasi-informasi terupdate yang mana terkait dengan informasi sepak bola dalam negeri di daerah Papua. Pendengar, saya awali satu informasi dari laman harian cepos.online.com yang mana kami kutip dari laman cepos.online.com terkait dengan kerusuhan di Stadion Lukas NMB, Persipura jadi tim musafir di putaran pertama. Yang dilansir dari kota Jayapura, tim Persipura Jayapura dipastikan menjadi tim musafir pada putaran pertama kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Skuad berjuluk Mutiara Hitam ini memilih Pulau Jawa sebagai home base kedua mereka. Langkah ini diambil oleh manajemen sebagai opsi paling rasional untuk menekan biaya operasional klub yang membengkak jika memaksakan diri bertanding di Papua tanpa pemasukan dari tiket penonton. Pendengar, Persipura terpaksa bermain di luar Papua karena Persipura dijatuhi hukuman tanpa penonton selama putaran pertama akibat kerusuhan di Stadion Lukas NMB pada partai playoff promosi musim lalu. Presiden Direktur Presiden Direktur Nusantara Cendrawasih Karsa, NCK, Owen Rahadian mengatakan keputusan menjadikan Pulau Jawa sebagai kandang sementara sangat berkaitan erat dengan kelangsungan finansial tim. Mengenai lokasi pasti stadion yang akan digunakan, Owen menyebut pihak manajemen akan segera melakukan rapat internal untuk penetapan pilihan. Namun ia memastikan bahwa stadion kandidat di Pulau Jawa tersebut sudah ditinjau secara langsung. Owen juga membeberkan bahwa ada konsekuensi dari keputusan menjadi tim musafir di Jawa, yakni berupa sanksi pemotongan poin. Meski begitu, ia menegaskan pemotongan poin tersebut hanya berlaku satu kali untuk musim ini. Meski putaran pertama dipastikan bergulir di luar Papua, manajemen tetap mengupayakan agar Persipura bisa kembali bermain di hadapan publik sendiri pada putaran kedua. Owen mengaku telah melihat langsung kondisi terkini Stadion Lukas NMB dan tengah menjalani komunikasi dengan pemerintah daerah untuk proses pembaikan. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman ceposonline.com menuturkan gara-gara kerusuhan di Stadion Lukas NMB, Persipura jadi tim musafir di putaran pertama.

Sementara itu pendengar, kita beralih pada informasi lainnya, yang mana masih dari laman cposonline.com. Menuturkan seleksi telah selesai. 5 pemain U21 pilihan tim pelatih Persipura Jayapura. Yang dilansir dari Kota Jayapura, Liga sebagai operator Super Liga 1 dan Championship Liga 2 mewajibkan setiap klub menurunkan pemain U21 secara bersamaan selama 90 menit. Karena itu manajemen Persipura membuka seleksi untuk pemain U21 dan ikuti ratusan pemain. Seleksi telah digelar selama 2 hari yakni Sabtu dan Minggu 25 dan 26 Juni 2026. Dalam seleksi tersebut tim pelatih telah memilih 5 pemain, sementara kebutuhan tim 8 pemain, sedangkan saat ini Persipura sudah punya pemain U21 yakni Reno Salampesi dan Galvias Waicang, sementara Alex Kamuru bukan lagi U21 lantaran telah lewat usianya. Pendengar, Owen menyatakan dari 5 pemain yang berhasil lolos seleksi nantinya akan bergabung dengan tim. Posisi di mana yang dibutuhkan Persipura, Presiden Direktur Cendrawasih Karsa ini menyebut timnya membutuhkan gelandang serang. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman cposonline.com. Masih terkait Persipura Jayapura, pendengar, diam-diam klub Liga 1 siap bajak Reno Salampesi dari Persipura Jayapura. Perburuan pemain muda berbakat Persipura Jayapura Reno Salampesi kian memanas menjelang musim kompetisi baru tahun ini. Setidaknya ada 4 klub Liga 1 yakni dikabarkan tertarik menggunakan jasanya sang Reno Salampesi, yakni Persebaya Surabaya, Arema FC, PSM Makassar, dan Persija Jakarta. Deretan klub tersebut, Persebaya Surabaya, disebut menjadi pihak yang paling serius dalam upaya menandatangan putra dari legenda Persipura Jayapura Ricardo Salampesi tersebut. Pendengar, namun kabar terbaru menyebutkan bahwa bukan hanya klub-klub besar tersebut yang mengincar sang pemain. Klub Liga 1 lainnya, Malut United, juga dikabarkan ikut masuk dalam persaingan dan bergerak secara diam-diam untuk membajak Reno dari Persipura Jayapura. Ketertarikan Malut United ini menambah panas bursa transfer, mengingat Reno saat ini masih berstatus pemain muda potensial dengan usia 18 tahun dan memiliki prospek jangka panjang. Menariknya, Reno Salampesi diketahui belum terikat kontrak jangka panjang dengan klub manapun. Ia sebelumnya hanya menandatangani kontrak satu musim bersama Persipura untuk kompetisi Liga 2 musim 2025-2026. Situasi saat ini membuat peluang kepergiannya terbuka lebar. Terlebih nilai pasarnya kini diperkirakan menembus angka 2,6 miliar. Angka tersebut dianggap cukup besar untuk pemain seusianya dan tentu sangat menggoda bagi klub peminat. Di sisi lain, pendengar, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pergerakan dari manajemen Persipura untuk mempersiapkan skuad menghadapi musim baru. Kondisi tersebut turut memunculkan spekulasi bahwa sejumlah pemain, termasuk Reno, mulai dilirik klub lain. Bahkan kabarnya beberapa pemain Persipura juga sudah mulai dihubungi oleh klub-klub lain yang bersiap menghadapi musim kompetisi mendatang. Kini, masa depan Reno Salampesi masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan bertahan di Persipura atau memilih hengkang dengan tantangan baru di Liga 1? Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman cposonline.com. Dengan tuturan diam-diam, klub Liga 1 ini siap bajak Reno Salampesi dari Persipura Jayapura.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau siaran Pro 1 RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar selanjutnya masih terkait sepak bola, yaitu Sang Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Yang mana masih dari laman cposonline.com. Saudara Abisrai Rolo bersama manajemen Persipura antar MR Kambu ke peristirahatan terakhir di Maiprat.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui di Lintas Serui Pagi, kembali kami sampaikan dan hadirkan satu informasi terupdate yang mana dikutip dari laman ceposonline.com. Pendengar, Abisai Rolo bersama manajemen Persipura antar MR Kambuh ke peristirahatan terakhir di Maibrat yang dilansir dari Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo bersama jajaran manajer dan manajemen Persipura Jayapura dan sejumlah pemain senior mengantarkan jenazah mantan Wali Kota Jayapura dua periode Dr. Andus Menase Robert Kambuh MSI hingga ke tempat peristirahatan terakhir di Kabupaten Maibrat pada Selasa 27 Juli 2026. Pendengar, kehadiran Abisai Rolo yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Persipura Jayapura menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada sosok yang dinilai telah memberikan pengabdian besar bagi pembangunan Kota Jayapura sekaligus kemajuan sepak bola Papua. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru dengan dihadiri keluarga besar almarhum, jajaran pemerintah Kota Jayapura, manajemen Persipura, para pemain, tokoh masyarakat, serta kerabat dekat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Menurut Abisai Rolo, kepergian MR Kambuh merupakan kehilangan besar tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat Kota Jayapura dan dunia olahraga Papua. Abisai Rolo mengatakan semasa hidupnya MR Kambuh dikenal sebagai pemimpin yang membawa banyak perubahan bagi Kota Jayapura. Pendengar, selama menjabat sebagai Wali Kota Jayapura periode 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2010, almarhum dinilai berhasil menghadirkan berbagai pembangunan serta kebijakan yang berdampak bagi kemajuan daerah. Di dunia olahraga, MR Kambuh juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan Persipura Jayapura. Sebagai mantan ketua umum sekaligus manajer Persipura Jayapura, almarhum turut mengantarkan klub berjuluk Mutiara Hitam meraih berbagai prestasi bergengsi di tingkat nasional dan menjadi salah satu klub yang disegani di Indonesia. Abisai Rolo menambahkan jasa, pengabdian, serta keteladanan MR Kambuh akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat Papua, pemerintah Kota Jayapura bersama keluarga besar Persipura. Menurutnya akan terus mengenang kontribusi almarhum dalam membangun Kota Jayapura dan mengharumkan nama Papua melalui prestasi sepak bola. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, masih terkait almarhum Menase Robert Kambuh MSI. Dari ceposonline.com menuturkan nama MR Kambuh diusulkan untuk diabadikan. Yang dilansir dari Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menilai jasa dan pengabdian MR Kambuh selama memimpin Kota Jayapura pada periode 2000 hingga 2010 sangat besar hingga layak dikenang sebagai bapak pembangunan Kota Jayapura. Berbagai hasil pembangunan yang digagas masih dapat dirasakan hingga saat ini, mulai dari infrastruktur jalan, gedung olahraga, Gor Waringin hingga sejumlah gedung perkantoran pemerintah yang masih digunakan sebagai pusat pelayanan. Selain pembangunan fisik, Rustan juga menilai MR Kambuh berhasil membangun tata kelola pemerintah yang baik serta menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada kemajuan daerah. Tak hanya di bidang pemerintahan, kontribusi terhadap dunia olahraga juga nyata. Di masa kepemimpinannya, Persipura berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Sebagai bentuk penghormatan, Rustan Saru,
Wakil Wali Kota Jayapura mengusulkan agar pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pemberian nama salah satu fasilitas umum menggunakan nama MR Kambu. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi simbol penghargaan atas dedikasi almarhum bagi Kota Jayapura.

Pendengar, Dr. Insinyur Haji Rustan Saru menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Wali Kota Jayapura 2 periode Dr. Andus Menase Robert Kambu MSI. Menurutnya, almarhum merupakan sosok pemimpin visioner yang telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Jayapura. Rustan Saru menilai jasa pengabdian MR Kambu selama memimpin Kota Jayapura pada periode tahun 2000 hingga 2010 sangat besar sehingga layak dikenang sebagai bapak pembangunan Kota Jayapura. Menurutnya, berbagai hasil pembangunan yang digagas MR Kambu masih dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, gedung olahraga Gor Waringin, hingga sejumlah gedung perkantoran pemerintah yang masih digunakan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat saat ini. Selain pembangunan fisik, Rustan Saru juga menilai MR Kambu berhasil membangun tata kelola pemerintah yang baik serta menunjukkan kepemimpinannya yang responsif dan berorientasi pada kemajuan daerah. Tak hanya di bidang pemerintahan, MR Kambu juga dikenang atas kontribusinya terhadap dunia olahraga. Khususnya Persipura Jayapura di masa kepemimpinannya berhasil menorehkan prestasi membanggakan hingga menjadi juara kompetisi nasional. Pendengar, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum, Rustan Saru mengusulkan agar pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pemberian nama salah satu fasilitas umum menggunakan nama MR Kambu. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi simbol penghargaan atas dedikasi almarhum bagi Kota Jayapura. Di akhir penyampaian, Rustan mengajak seluruh masyarakat mendoakan almarhum agar seluruh pengabdian dan kebaikan yang telah dilakukan selama hidup menjadi amal ibadah serta mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar setia program Masatu RRI Serui, demikian beberapa informasi terkait kepergian sang pendiri dari keempat bintang Mutiara Hitam Persipura Jayapura, Dr. Andus Menase Robert Kambu, sebagai wali kota, mantan wali kota dua periode Kota Jayapura. Selanjutnya, saudara, kami masih terus menemani Anda dengan sajian hiburan musik yang akan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

0: Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar setiap program satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, Lintas Serui Pagi masih ditemani saya Simon Kayai. Dan pendengar, saya mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional oleh rekan Rudy Sein. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Pada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang